0: Yap Eko Haryanto menyebut hingga Selasa material perbaikan belum tiba, meski sebelumnya disebut akan dilakukan setelah peringatan HUT kemerdekaan. Pakuan Group sebelumnya menyatakan akan memperbaiki 14 rumah, sementara 5 rumah lainnya menjadi tanggung jawab proyek Jalan Gombel Lama. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir. Sejumlah bangunan usaha terbakar dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Di Demak, api menghanguskan 62 kios di pasar Desa Sedo, Blok G pada Senin malam. Kapolsek Demak Ibtu Rudi Trisayogo menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara di Jepara, gudang mebel di Desa Dongos terbakar pada Selasa dini hari. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar material kayu. Di Batang, kebakaran juga melanda galangan kapal kayu di Karangasem Utara. Kapolresta Batang, Kombes Warzono menyebut api diduga berasal dari sisa pembakaran potongan kayu. Petugas berhasil melokalisasi api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: berjalan dengan baik. Menjawab beberapa pertanyaan dan juga kabar adanya upaya-upaya lain selain dua hal. Mas Bodok mengatakan bahwa saat ini penyampaian aspirasi terfokus di dua isu utama. Jika ada kabar-kabar dan juga isu lain, maka tidak berasal dari Aliansi Masyarakat Parti Bersatu.
1: Asik fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB.
2: Mas, tadi Budang sudah konsolidasi dengan beberapa daerah. Nah, mana saja daerah yang sudah menyatakan akan hadir? Yang kedua adalah bagaimana Mas selama ini dukungan mahasiswa? Apakah menyatakan akan bergabung atau seperti apa?
1: Ini Bang, ini kan gerakan masyarakat ya. Ini kita tidak ada kepentingan kelompok ya. Ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Karena apa? Kemarin tanggal 13 Agustus kita juga demo di DPRD Kabupaten Pati. Kita menuntut DPRD untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU perampasan aset.
0: Selain itu, Mas Bodok mengatakan terkait tudingan yang menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompoknya ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu dan hal tersebut dibantah kemarin Rabu 26 Agustus 2026. Ini adalah aksi murni yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Parti Bersatu tanpa adanya dekengan dan juga tunggangan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri menggelar konferensi pers kemarin dan memastikan saat ini PT Bank Mandiri akan tetap menjalankan prinsip keuangannya dengan baik dan sesuai regulasi yang berada. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan memastikan terkait isu pemblokiran dan juga penundaan rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Parti Bersatu Supriyono akan dilakukan normalisasi pada hari ini 27 Agustus 2026. Pelayanan maksimal yang dilakukan oleh Bank Mandiri kepada seluruh nasabah akan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati.
0: Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan juga menanggapi pertanyaan mengenai kondisi Bank Mandiri yang disebut anjlok karena ada polemik tersebut dan dirinya memastikan hal tersebut tidak terjadi dan kondisi perusahaannya saat ini normal sebagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR RI Jakarta Rabu 26 Agustus 2026, disampaikan bahwa Bank Mandiri menerima permintaan dan juga arahan dari Komisi 3 DPR RI serta kepolisian untuk segera mengaktifkan kembali rekening donasi tersebut.
4: Kelana Kota, Rafika.
0: Pak Bowo Artanto.
5: Selamat pagi.
6: Pukul 6 lebih 42 menit saya sudah masuk di jembatan Tanggulangin Kudus ya mas-mas ya. Cuacanya di Kota Kudus cerah. Untuk lalu lintasnya pagi hari ini lancar Mas, dari Semarang sampai dengan masuk Kota Kudus dan arah sebaliknya dari Kudus Demak sampai di sekitar TL Genuk Semarang juga terpantau ramai lancar saja, walaupun hari ini hari Kamis, hari truk nasional ya. Ngomong-ngomong soal Tabanas, saya ingat dulu waktu SD tabungan pertama saya itu di bank BTN karena kebetulan dekat sekolah di perumahan di rumah saya dulu di sana luar kota itu yang ada bank BTN. Waktu itu kalau nabung itu yang harus benar-benar diingat itu adalah tanda tangannya. Karena kalau sampai tanda tangannya tidak sama, tidak bisa ngambil tabungan. Tidak seperti sekarang yang ada ATM maupun mobile banking ya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Bowo Artanto. Tujuh,
5: tanda tangannya kudu mepodo, rakyat untuk beda.
0: Loh, emang lu punya tanda tangan umur berapa? Ya, aku ya, baru punya tanda tangan tuh kayaknya SMP, SMP deh ya.
5: Ya SD ya, no tanda tulisan apa misalnya nama Jamal ya. CAMAL no rada podo no ora pitu Jamal siji Agus sampeyan dadi tulisane meh podo.
7: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
0: Pagi Pak Wahyu.
7: Pagi kawan Rasika semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Amin.
7: Pukul 6 lebih 41 menit ya Mas Yuda, ini mau menuju ke lahan atau ke gudang. Oh ya Mas, kemarin kan saya ke SIM ngebalikin mobil ini, soalnya habis ganti kapas kopling tuh, kalau dibuat jalan belakang ada bebannya, ketemu jalan yang gak rata itu ada suara grok grok grok grok. Dan itu kemarin sampai satu hari Mas, sore sekitar jam 5-an mobil baru selesai ya. Tapi
0: oke toh servisnya,
7: layanannya bagus sih, dapat fasilitas Mas di sana, ada ruang tunggu yang ber AC, snack, camilan, minum, mau teh, ngopi, ada. Gratis tentunya Mas. Cuaca cerah ya Mas Yuda.
5: Oke.
7: Sekian, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Ya Mas, nggak salah kalau Toyota masih jadi best di Indonesia ya nggak sih? Apalagi kalau dibandingkan dengan kasus influencer kemarin dengan salah satu brand Korea Selatan, sing wonge protes tapi malah tambah diunek-unekke sama salesnya kalau.
5: Terjadi ini friksi.
0: Lah ya sampai padu, nu kan ngisi-ngisi ya.
5: Nah, ini mah sudah.
0: Wis Pak Wahyu mah wis ya pilihan yang tepat memang wis milih Toyota lah ya.
5: Kucai dhewe.
0: Pak Diki Harmanto, selamat pagi. Sudah sampai mana ini Pak Diki?
8: Halo, selamat pagi kawan Rasika. Pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan pagi, perjalanan Badik dari Kudus menuju Semarang. Pukul 7 sudah sampai checkpoint pertama ya di TL Trengguli. Lalinya ramai lancar, nah, didominasi nah, truk-truk besar. Lalu cuaca cerah. Mungkin sekian dulu, tidak ada notis berarti ya di selama jalur yang saya lewati tadi. Jadi lanjut perjalanan, nanti diupdate kalau sempat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sukarjo.
9: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Pagi,
9: selamat
0: Pak.
9: Pagi Mbak Suja. Kami informasikan jalur Wedung, Bonang, kemudian Demak lewat Makam Pahlawan, kemudian Jalan Sultan Hadiwijoyo, kemudian sampai Jalan Sultan Trenggono, Sultan Patah, Biaran, Grogol, Guntur, Parangawen, saat ini ramai lancar. Itu yang bisa kami sampaikan pada pukul 6 lewat 59 menit. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Sukarjo, selamat bertugas.
5: Guntur.
0: Yes, Pak Andika, Semarang Sayung aman, tidak ada genangan. Pak sampai Andi, dengan Demak via tol, sampai dengan Lingkar Demak juga lancar sampai Trengguli. Pak Wahyu sudah sampai mana nih tekone Pak Andika iki?
5: Pak Wahyu.
0: Nah, itu tadi Pak Wahyu terakhir juga masuk Trengguli ya.
5: Berarti apa namanya ngarburilah
0: ya. Ya wis itu ya guys, komplit sekali infonya tuh. Dari jalur timur, meh nang Kudus, meh nang Jeporo, dua-duanya oke. Okay. Betul sekali, monggo saja silahkan melintas. Nah kita geser dulu ke jalur yang lainnya ya, kawan Rasika, Pak Tommy, Wasiso.
5: Selamat pagi.
10: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
5: Yes, pagi.
10: Di pertigaan Tirto Agung sama Jalan Ngesrep yang di bawah jembatan tol Semarang itu macet ya Mas ya. Yang dari arah Poltekkes itu Mas. Matur suwun.
0: Matur suwun.
5: Anda apakah kurangan Pak?
0: Ya biasa toh. Perumahan keramian mewah sama sekolah mewah. Ya, lah ya. Hmm. Perpaduan yang tepat toh, pertigaan yang sini perumahan mewah, pertigaan yang sini sekolah elit wis
5: berduar. Dan juga ada itu mau nyebrangnya ke Muladi Dom enggak bisa langsung harus muter dulu ke arah barat.
0: Oh iya.
5: Oke. Okay.
0: Ya, ya. Pak Ian Saspita Aji.
11: Selamat pagi Bung Jamal.
5: Selamat pagi.
11: Dan siapa lagi yang satu? Saya lupa.
0: Richard.
11: Di balai kota hari ini ada demo lanjutan lagi apa tidak ya? Oh iya, Bung Yuda.
0: Richard, Richard saya Pak Richard namanya. Hmm. Jadi untuk informasi saat ini agenda apakah ada penyampaian aspirasi di kota Semarang, coba nanti kita cek apakah ada rilis ya, betul sekali. Ya. Nah ini Pak Iwan ngasih informasi di Jalan Raya Bejen yang tadi disampaikan ada truk terguling, itu masih Temanggung masuknya. Masih Temanggung, 2-3 km lagi baru deh perbatasan dengan Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Kendal, hari ini Pak Iwan.
5: Oh iya, iya, iya.
0: Oke, okay, baik, Matur suwun. Nah ini konteksnya adalah ada truk adu banteng kawan Rasika di Jalan Raya Bejen, Temanggung, Weleri. Wah, truknya adu banteng sampai salah satunya terguling menutup jalur kawan Rasika.
5: Tidak ada sisa ya tampaknya untuk kendaraan besar.
0: Betul sekali, ini bukan jalur biasa ya istilahnya Temanggung Weleri. Ini Rasika udah gak kedengeran kan?
5: Jarang.
0: Citra FM Kendal juga gak kedengeran toh?
5: Gak ada laporan dari arah.
0: Lah ya. Jarang sekali. Matur suwun informasinya Pak Iwan. Ya, dari Jalan Raya Temanggung Sukorejo yang ada insiden laka lantas di sana.
5: Karena udah masuk wilayah Temanggung.
0: Pak Aditor itu?
12: Di Rasika FM, Om Jamal Masjidah, apa kabar hari ini? Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Rengsari sampai dengan Ungaran lalu secara melancar. Ini biasa di Karangjati, kita putar balik dulu di Girisota, ini lalu lintasnya lancar tapi padat nih yang masuk ke arah Pringapus dan keluar. Pengendara mohon berhati-hati. Kalau di Surabaya itu Om Jamal masih sudah jarang melaporkan kemacetan ini karena di Surabaya itu jalan itu banyak, karena apa kalau katakanlah kita mau ke arah Tugu Pahlawan itu banyak jalan menuju ke sana. Saya itu kalau pulang Surabaya dari rumah mertua yang di Rewin di Waru Sidoarjo, saya kalau mau ke Tambak Sari itu juga jalan banyak, bisa lewat Kendang Sari, bisa lewat Prapen, terus langsung stasiun Wonokromo, Bablas, bisa lewat Pendur, bisa lewat Mer, Middle East Ring Road, mungkin kalau Jakarta Jor, kalau Semarang mungkin belum ada ya. Jadi banyak, kalau Semarang kan jalan kan, Semarang jalan utama mata, arah kota kan, istilah satu ya, gobel tok itu. Karena mau lewat Undi bisa, coba kan ya jalannya belum apa lebar banget, terus mau lewat Unes juga gitu. Jadi Surabaya itu memang sih macet di titik tertentu seperti Jalan Ahmad Yani. Tapi kalau mau ke arah manapun, mau ke arah stasiun Pasar Turi tadi, terus Tambak Sari itu banyak jalan di sana dan juga sangat lebar-lebar jalannya. Begitu aja, terima kasih.
5: Terima kasih.
12: Dan juga kalau suara Surabaya itu Om Jabul Mas Yuda, penyiar itu gelak-gelak kayaknya. Beda sama...
0: Enggak, yo.
12: Rasika. Mungkin karena terlalu serius dengan kondisi jalan ya. Soalnya pernah ada, saya pernah dengar itu ada yang melaporkan ada kayak gue itu langsung di istilah dia khusus saya di sana lah kok. Pak, jangan main-main ya Pak ya. Ini serius loh Pak gitu. ini radio informasi ya tanya. Ya begitu. Kalau Rasika slow tapi valid untuk lalu lintasnya. Just Rasika. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Karena mereka lebih strict, mereka ada guideline-nya tuh benar-benar des poin-poinnya tuh harus dipenuhi. Mereka penyiarnya punya KPI soalnya. Nah, ya, penyiarnya punya KPI, timnya di Suara Surabaya sana punya KPI. Nah, sementara kalau program tersebut kita implementasikan di manajemennya Rasika kok kayaknya masih belum ya,
5: kita
0: bisa ya.
5: MTQ.
0: MTQ itu apa?
5: IQ.
0: Gitu guys, jadi benar-benar memang ketat sekali penyortiran dan penyampaiannya, betul sekali.
5: Tidak harus sama, cuma berbeda dengan mungkin tujuannya sama.
0: Nah, tujuan sama, cuma beda karakter saja ya.
5: Beda cara karena sesuai dengan kultur masyarakatnya.
0: Tapi kita tetap saudara karena founding-foundernya Kelana Kota Rasika dan Kelana Kota Suara Surabaya itu sama, guys. Jadi tidak menjiplak ya kita ya, kalau Mas Jono yang komentar ini menjiplak Suara Surabaya ya, menjiplak Suara Surabaya. Kita itu founding-foundernya sama, guys.
5: Dengan berbagai cara yang berbeda kan, sesuai
0: dengan karakter yang berbeda, betul.
5: Mencari celah untuk mencari pendengar yang berbeda.
0: Betul sekali.
4: Anak Kota Rasika.
0: Pak Rifki Saputra.
13: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semua.
5: Pagi
13: Mas Jamal. Hari ini saya mau ke Jepara ini untuk kondisi jalan. Bagaimana ya barusan monitor radio soalnya.
0: Okay.
13: Terima kasih.
0: Ya, lancar semua ya informasinya.
5: Termasuk di beberapa daerah yang biasanya ada ketersendatan.

0: di roda 2, yang dari barat harusnya berada di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan, sehingga kendaraan yang dari timur itu kesulitan melintas, sehingga memang kita tersendat. Untuk perjalanan tadi dari Semarang menuju Teko Wadu Pupuk ini lancar ya, hanya di depan Formosa saja, dan ini sebenarnya sudah mulai cair jam 6 lebih 50 menit. Demikian informasinya Mas Yuda Bang Jamal, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikut mendoakan rekan-rekan yang saat ini menyuarakan aspirasi, terutama aliansi masyarakat Pati Bersatu. Saya support, semoga bisa berjalan lancar, bisa tersalurkan aspirasinya, dan juga bapak-bapak yang katanya terhormat bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menuntaskan terutama tuntutan masalah penyitaan aset-aset koruptor itu. Semangat untuk rekan-rekan yang saat ini di Jakarta.
1: Oke, matur suwun. Informasi lalu lintasnya juga ya. Semangat ya, kita juga di Jawa Tengah juga berdoa, karena istilahnya yang bersuara di Jakarta sana orang-orang Jawa Tengah toh, dulure dhewe toh.
2: Iya.
1: Lah ya. Kita dulure dhewe. Ya rak mungkin sedulure dhewe memperjuangkan suatu hal kok malah diunek-unekke kan rak pantes ya.
2: Ini kita mendoakan dengan selemah-lemah perjuangan.
1: Wih, doa. Selemah-lemahnya perjuangan adalah
2: doa.
1: Doa. Pak Isnan.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bang Jamal. Pukul 6 tepat saya dari Micin mau menuju ke Salatiga Solo lewat tol Kerapak ya. Kawatannya kalau lewat Gunung Pati kok rada padat gak sih biasanya kalau pagi. Mungkin info jalur Mas gimana menuju ke Salatiga Solo. Demikian, terima kasih. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang menyampaikan aspirasi ya, baik di Jakarta ataupun dalam perjalanan, semoga nanti pulang, berangkat pulang selamat, sehat, walafiat.
2: Amin.
3: Apalagi ini kan melibatkan armada bus yang cukup banyak ya, semoga perjalanan lancar. Kalau bisa sih emang iring-iringan ya, jadi kalau ada trouble mungkin kan bisa saling membantu, dan kita juga pengguna jalan ya, mungkin kalau berpapasan juga diberikan keselamatan. Amin. Untuk semuanya, keselamatan, kelancaran, kesehatan. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, ada sedikit perlambatan ya untuk jalur tol Krapyak naik ya ke arah Jatinggaleh. Ini tepatnya di mana ini ya? Saya kurang begitu hafal. Mungkin sedikit
1: menyempit
4: untuk lajur kirimnya diarahkan ke lajur kanan. Demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya.
4: Oh, ini titiknya di Tangkal Garang ya, Mas. Yes. Ada kegiatan mungkin di lajur kiri tol Krapyak arah Jatinggaleh. Oke, demikian. Terima kasih.
1: Panjang loh ini titik penanganannya, Kamarasika, sejak kemarin sampai dengan pagi ini.
3: Siap, itu plat saya tadi. Salam kenal ya, Pak.
1: Oh, Pekalongan tadi. Pak Isnan itu platnya gitu. Oke, baiklah.
2: Salam kenal begitu. Kembali, salam Pak Isnan. TVDJ.
1: Pak Jack. Lancar ya, Pak, ke Salatiganya. Semarang Salatiga lancar-lancar saja. Mau lewat jalur arteri atau lewat tol, nggak ada kendala.
2: Lancar. Betul. Lewat di lampu merah atau pabrikan aja.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Pak Desember. Ini mau mengarah ke Jatinggaleh lewat tol masuk via Manyaran ya Mas. Di gerbang tolnya macet, mungkin di pintunya trouble. Terima kasih.
1: Okay.
5: Tapi ini jam 6.57 sudah mulai berjalan perlahan ya Mas. Terima kasih, selamat. Mas Yuda, diinfokan dari atas jembatan tol Dukuh Soeharto yang mengarah ke Jatinggaleh atau mengarah ke selatan ada pekerjaan jalan ya Mas. Terima kasih. Lalu lintas lancar, masih aman terkendali untuk pagi ini.

0: 07:02.
1: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Jack. Nah ini tadi ada Pak Jamal nih yang sudah tidakan ki. Tadi soalnya ada kawan-kawan toh yang memberikan informasi di Solotigo, Bawen, sampai Semarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan sampai TL DPRD pukul 7:12. Tadi mendahului mobil uripku asik di depan pabrik roti di Babatan tuh ya. Nah, lalu lintas lancar dari Salatiga ya, cuaca cerah. Demikian infonya. 731 ketersendatan di TL Serep ya, ekornya di Banteng Redes ini ya, Banteng Redes PR ekornya yang arah kota ya.
1: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Jamal dari Solotigo sudah sampai Serondol kok. Ya, lancar masuk saja. Sudah masuk kota, betul sekali. Nih, yang penasaran sama Universitas Semarang nih ada Pak Tio Praski.
3: Ada Pak.
1: Di sekitar Jalan Arteri Soekarno-Hatta ki lo Mas, tak video kan.
3: Pagi hari ini mungkin kita lihat ini.
1: Situasi di Universitas Semarang.
3: Pusing nih kita nih. Mengganggu nih Pak.
1: Videonya landscape
3: paling ya. Landscape.
1: Tapi ya kalau katanya Pak Tio Pras masih mengalir masih saja kok ya. Memang rame di depan Universitas Semarangnya memang rame
3: yang
1: tapi
3: parkir ya,
1: masih lancar ya betul.
3: Tapi jalan kendaraan pelan-pelan ya.
1: Mantap. Oh ini ternyata Pak Eko Tanah Mas juga sudah sampai di sana. USM kok.
3: Sudah ketemu sama
1: ketemu Pak Sentot.
4: Saya videokan USM ya pun.
3: Oke, nah.
4: Untuk drop off aja. Setelah turunkan penumpang langsung keluar.
3: Ini
4: juga udah banyak yang berdatangan pun.
1: Iyalah USM.
4: Di luar itu di tepi jalan banyak mobil parkir juga sih pun. Sudah ada petugas juga yang mengamankan.
1: Okay.
4: Nah ini udah bukaan pun, tadi tutupan ini. Kepagian mungkin ada yang berangkat tadi.
3: Ada yang kepagian nih.
4: Enggak gitu ya Pak Sentot ya. Pak Sentot berangkatnya udah pagi. Tamunya kok lebih pagi lagi. Kalah kasih Pak. Itu aja pun laporannya. Ini drop off di luar juga boleh ternyata ya pun.
3: Iya.
4: Takutnya kalau bikin macet.
3: Bagus
4: gitu ya pun.
3: Oke.
4: Tak lanjut lagi pun, terima kasih.
1: Okay.
4: Terima
1: kasih. Baik,
3: parkirannya memanjang tuh sampai sana.
1: Universitas Semarang sih yang paling kampus yang menurutku paling banyak sebutannya ya. Undip swasta, universitas yang malam.
3: Universitas Pak Sentot.
1: Kayaknya pangsa pasar kuliah kelas sore dan karyawan terbesar tuh di kota Semarang masih
3: salah
1: dipegang USM nggak sih?
3: Salah satunya SM ya.
1: Maksudnya pangsa pasar terbesar kuliah sore dan kuliah karyawan di kota Semarang tuh nomor satu kayaknya masih USM nggak sih?
3: Fleksibel ya.
1: Lah makanya disebut USM universitas yang malam karena sampai sore sampai bengi
3: masih ada perkuliahan. Jaluk Jampiro.
1: Jaluk Jampiro.
3: Kalau pas itu kalau pas apa namanya live di TikTok itu tanya-tanya, ini bisanya jam berapa? Ha, gitu. Ada jam yang segini Pak untuk kerja? Oh ada.
1: Oh mosok.
3: Nanti wawancaranya pas live TikTok itu tanya sama Pak Sentot nanti bisa di Ekoke, kamu jurusannya apa nanti?
1: Ekoke piye maksudnya karepe dhewe ngono jadwale?
3: Bukan, nanti kamu apa namanya bisanya kuliah jam berapa? Nanti dilihatkan dengan jadwalnya senya nanti di matchkan bisanya jam berapa?
1: Sumpil sang armen.
3: Tanya Pak Sentot langsung.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Rasika FM.
7: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman po Rafi Kang.
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik, Guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, Guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: lara apa sih?
1: Lara tumor, Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.
8: Masuk tol Banyumanik ke arah Solo Karanganyar lancar dua arah cuaca cerah. Oh ya Mas, tadi ada ketersendatan itu yang arah ke Tembalang dari pertigaan persimpangan yang Al-Azhar itu yang arah ke gerbang tol Banyumanik ke arah selatan lancar, tapi yang arah utara yang arah menuju Undip itu tersendat panjang Mas, banyak yang lewat ke kanan masuk jalan Tirto Husodo Timur. Matur suwun.
9: Matur suwun. Nah, berarti tadi yang dialami kata merambat di Tirto Agung ya wis karena ngono kuwi lah ya.
10: Sama
9: sebabnya. Di sana sekolah elit, ada perumahan elit, wis tambah kendaraan yang dari mana-mana ke Tembalang.
10: Jadi tempuk jadi satu di situ.
9: Yes, betul sekali.
10: Enggak apa-apa, biasa pagi hari ini,
9: Pak. Pak Bapak Artanto.
11: Halo, Mayren. Ngomong-ngomong soal pengalaman mendengarkan suara Surabaya Mas ya. Kebetulan 2 bulan terakhir ini kan saya ke Surabaya.
9: 4 tahun ke depan mobil. Bakal ke Surabaya ya, terus.
11: Saya penasaran juga sih pengen mendengarkan suara Surabaya yang katanya mirip-mirip info lalu lintas juga ya. Tapi kesan saya seperti tadi Pak Joko Kawianto ya. Yang pertama penyiar-penyiarnya itu terlalu serius Mas, terlalu formal. Yang kedua itu juga kalau saya lihat ya mungkin saya juga yang enggak tahu persisnya ya itu.
9: Oke, baik matur suwun Pak Bowo Artanto laporannya dan ceritanya ya.

0: Lah, Harpitnah saya yang bolos kemarin H plus 1 juga mencutikan diri. Sekarang harus kembali ke KIW. Dari KIW nanti baru ngantor di Pamularsi. Terus ke Mbah Win. Saya ini ke KIW masih lihat ada warna-warni ya, biru, merah, kuning gitu. Rasanya itu kok males gitu. Loh, jadi telepon Asika dulu wis. Yang bendera, udah bendera, di depan bendera, itu kayak apa? Pasar Ijen. Biasanya yang udah pada di depan saya itu siapa ya? Karena ini harus gasi ini.
1: Kalau gasi justru malah baik Bu Nini.
0: Mohon infonya ya, karena rasanya yang udah di depan saya sudah nyetater mobil tapi tak ngopi-ngopi sik wae sambil nunggu kabar.
1: Ngopinya di KIW aja, Bu.
0: Mana sih? Ada Bung Jamal. Oh iya, Bung Jamal saya udah follow IG-nya ya.
2: Oke.
0: Terus kalau Mas Yuda aku enggak ketemu ya IG-nya.
1: Nanti kayak
0: ya?
1: Saya ini saya follow. Thank you. Terima kasih Bu Nini Herawati. Jujur tuh Bu Nini kalau pagi keramaiannya malah keramaian di dalamnya saja, tidak sampai keluar-luar kayak jam 9.10.
2: Semakin gasik semakin api, Bu.
1: Iya betul, kalau ngopinya di KIB aja Bu Nini.
2: Wong gasik kok menyesal. Gasik iki piye iki nggone cek sepi. Aneh. Aneh. Gak apa-apa gasik nanti sampai sana.
1: Iya Bu Nini.
2: Mau bolos mau apa mau kantor dhewe.
1: Nah Mbak Ika, paling tidak informasi sampai Kendal Welerinya baik ya Mas Ian. Tadi soalnya ada Pak Ragil Priyosetmeko yang sudah PP bolak-balik Weleri Kendal dan sebaliknya. Sementara Semarang Kendalnya lancar soalnya Mbak Ika mau ke Kajen.
2: Oh mau ke Pekalongan.
1: Mm-hmm.
2: Ya titik DJ tetaplah lancar.
1: Sementara sampai dengan koridor Welerinya Mbak Ika masih baik.
2: Masih lancar.
1: Nah ini Pak Didik Sigitsiawan ini yang tadi kendaraannya ditemui Pak Jamaludin ini. Di salib pejabat loh Pak Didik.
2: Iya. Dengan Anda juga pejabat di perusahaan Anda.
1: Oh iya deh, di salib iki lho, petinggi lho Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Kawan kita
1: balas rapi mau tintine lah ya.
3: Kawan Rasika, saya sudah sampai di Gunung Pati, lalu lintas terpantau lancar. Matur suwun, salam kenal kembali yang bawa Toyota Rush stikernya biru Rasika.
1: Oh Pak Jamaludin enggak Innova toh?
3: Salam kenal nih Pak Jamal.
1: Oh tak kira Pak Jamaludin itu Innova tahu, koyone kok dari dashboardnya ki koyo Innova ka lho. Oke, baiklah kalau begitu. Ki pertanyaanku Pak Jamaludin sudah sampai mana ini?
2: Kantor.
1: Feeling ku sih.
4: Satu armada damkar Kota Semarang masih datang naik di kawasan Gombel ya. Mungkin masih memadamkan kebakaran lahan di kawasan tersebut. Pukul 7.39 ya, tapi armadanya naik.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Tapi update kita terima dari rekan-rekan damkar Kota Semarang sudah putar balik armadanya. Yang tadi sempat ada di sekitar rumah makan Alam Indah, Kawan Rasika sudah putar balik ya? Betul informasinya.
2: Kandangnya masing-masing.
1: Yes. Oh, Mbak Ika malah sudah sampai Kandeman. Oh. Nyuwun sewu Mbak Ika baru dibuka atensinya, mohon maaf ya. Ini sudah sampai Kandeman ya, lancar berarti toh enggak ada kendala. Ada
2: kendala.
1: Betul, Semarang, Kajen, Pekalongan. Cepet banget Bu Mbak Ika.
2: Ngebut kali.
1: 7.20 ya. Baru tanya 7.50 sudah sampai Kandeman ya.
2: Setengah jam.
1: Lancar repal, syukurlah kalau gitu. Pak Diki Harmanto.
5: Update lagi, pukul 7.30 sudah sampai TL Geno ya. Lalinnya lancar, cuaca cerah, sayung kering di kedua arahnya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, ya ada Pak Korin Fahri nih.
6: Pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, menyapa dari depan SD Ngangok ya. Sedang lihat Pak tukang sedang merenov sekolahnya. Adik-adik,
1: ini yang ngerjain kerja, Pak Fahri.
2: Mungkin ini anunya proyeknya beliau nih.
6: Kudu serah ya, thank you.
1: Mbak Yomidon tak Pak Fahri?
2: Mbak Diangok itu SD-nya.
1: Mbak Midon tak Pak?
2: SD Ngangok kok Ngangok suka mobil.
1: Lah iya betul sekali. Ini pekerjaan ini timnya Pak Fahri yang sedang renovasi ini.
2: Lagi Ngangok beliau ini.
1: Turun tak Pak Fahri ya. Mosok ngintip tak gitu.
7: Selamat pagi. Pagi Om dan Mbak T.
1: Pagi.
7: Angkatnya Om dan Mbak T.
2: Oh, ini sekolah hanya anaknya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, oh, sama si kecil berarti pantas tidak turun.
2: Iya, ya. Soalnya dianguk dulu.
1: Ini Pak

0: Nika sudah sampai Gotri guys, lancar, lancar ya. Sampai traffic light Gotri aman lancar, Bung Yuda, Bung Jamal, monggo silahkan nanti menyusul yang mau ke Jeporo dan sekitarnya.
1: Iya nanti, sabar.
0: Ya aku juga pengen ke Jeporo lagi nih.
1: Ada acara apa, ada peristiwa apa nih?
0: Resort mana ya, yang oke di Jeporo ya, yang belum aku kunjungi ya. Pak Astohar.
2: Pagi Pak. Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Jamal dan Mas Yuda serta kawan Rasika dimanapun sudah berada. Saat ini sudah berada di gerbang tol Sayung ya. Kita mau terbangin drone meskipun angin kenceng tapi lama kita nggak terbangin drone di sini. Di tentunya di Interchange Sayung seperti apa progresnya? Apakah sudah lulus-mulus, pirapi atau belum ya? Yang nampak jauh di sana itu ya. Itu yang menuju ke Kaligawinya.
1: Ceng-manceng enak nih.
2: Oke ya, kita persiapan terbangin drone. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Seperti ini, Bung Jamal dan Mas Yuda. Sudah pirapi dengan keramaian cukup lumayan ya. Jadi setiap detik ada sekitar, setiap menit ada mungkin 15-20 kendaraan, terutama yang dari Demak menuju ke, dari Sayung menuju ke Demak ya, menuju ke Kadilangu. Oke, ini tadi pada titik 525 meter sinyal terputus ya. Sering di sini tuh terputus, ini nampak ujungnya ya.
0: Ujungnya yang nyambung ke seksi satu.
2: Sambungan antara konstruksi beton dengan matras bambu itu di sisi Pandansari. Ya, sisi Pandansari ini. Oke, tadi di sini terputus ya. Jadi kita
0: cakep ya kalau dari atas sini ya.
2: Tarik mundur drone kita. Ya ini, dan laporannya tiang-tiang lampunya sudah ditata ya, sudah dipasang. Oke, baik seperti itu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari Interchange Sayung Astohar.
0: Ini Pak Astoharnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Astohar.
1: Tak kirain orang lain ini ternyata. Ditinjau dari drone ini beliaunya ya.
0: Lah ya makanya ya, perjalanan darat dulu terus menerbangkan drone dari atas Interchange Sayung memantau ujung yang nanti menjadi persambungan antara tol Semarang Demak Seksi 1 dan Seksi 2 yang saat ini.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 16 warga di Dusun Suakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengaku telah membayar total 1,6 miliar rupiah untuk membeli rumah. Namun hingga kini rumah yang mereka harapkan belum juga diterima. Persoalan ini kembali muncul saat sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang Senin lalu untuk meminta kejelasan. Salah satunya rumah ini yang mengaku telah melunasi pembayaran 240 juta rupiah sejak 2019. Namun rumah yang dibelinya tidak kunjung selesai. Masalah makin rumit setelah lahan perumahan tersebut diketahui telah dilelang. Lahan kemudian dikuasai PT Samapro. Warga sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan pembangunan rumah, namun konsumen disebut diminta menambah biaya. Warga kini meminta DPRD Kabupaten Semarang membantu memberikan kejelasan dan kepastian atas nasib rumah yang telah mereka bayar. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan Pekan Raya Kajen 2026 harus bebas dari pungutan liar atau pungli. Pedagang diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan di luar tarif resmi. Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Pekan Raya Kajen di Taman Boulevard Kajen Selasa sore. Pemkab Pekalongan telah membentuk satgas untuk mencegah pungutan di luar ketentuan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat berusaha tanpa terbebani retribusi berlebihan. Sukirman menyebut Pekan Raya Kajen digelar untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pekan Raya Kajen 2026 berlangsung hingga 30 Agustus dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM dan layanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: di orang tua. Jadi yang gerakan saat ini memang dari teman-teman MPP, teman-teman pos masih memantau situasi kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Perjalanan kawan-kawan yang kemarin berangkat ke Jakarta lancar saja atau sempat ada gesekan-gesekan? Kemarin kita dapat sempat ada informasi dihadang di Pati, dihadang di sini, di situ. Itu bagaimana benar, Mas Harno, cerita dari kawan-kawan yang berangkat ke Jakarta?
0: Oke, okay. Terkait dengan masalah kendala di jalan atau intimidasi dan lain sebagainya, itu bagian dari hal yang memang udah kita alami dari awal, dari pergerakan setahun lalu. Memang modelnya memang kayak gitu. Jadi sebenarnya pihak aparat juga berusaha untuk mencegah gimana ya, ada luapan massa gitu kira-kira. Itu berbagai cara memang dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Untuk menggembosi atau menggagalkan rencana masyarakat yang mau demo kira-kira begitu.
1: Kemudian kemarin dengan berbagai upaya penghalangan tersebut bisa tetap berangkat, itu bagaimana ceritanya Mas Harno?
0: Kami memang terbiasa gimana ya, cara istilah orang Jawa gitu, pekok gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pekok. Iya. Karakternya pekok. Selama kita merasa yang kita lakukan benar, kita tetap ngayal gitu kira-kira. Oh, kalau mau ditahan okay. Atau dibunuh. Mungkin itu salah satu karakternya, mungkin kayak gitu. Iya, pekok.
2: Berapa nih yang berangkat kemarin,
1: Mas? Betul, berapa Mas Harno yang berangkat?
0: Kalau nggak salah, dari Padi kurang lebih ada 6 bis.
1: Oke. Okay.
0: Yang terorganisir, yang lainnya saya kurang paham. Kayaknya lebih.
1: Oke. Okay. Mas, kenapa kok kemudian harus disuarakan hingga ke Jakarta, Mas Harno? Ya, ketika kemarin sempat ada istilahnya ada penyampaian aspirasi sampai

0: menduduki ya kantor DPRD Pati, apakah itu belum menjadi klimaks atau puncak sehingga harus disuarakan sampai ke DPRD. Jakarta, Mas Harno?
1: Dari pengalaman kami satu tahun ini, terbangun, kayaknya ini mulai terbangun sebuah, gimana ya, sebuah tekad, semangat gitu. Kira-kira apa yang kita perjuangkan kalau belum selesai itu kayaknya enggak puas. Apa yang kita lakukan, kita merasa sia-sia gitu kira-kira. Jadi, tanggung. Jadi gini, terkait dengan RU perampasan aset itu kan memang wewenang DPRI pusat ya. Tapi sebenarnya selama satu tahun ini, masyarakat di Pati saya memandang terbangun kesadaran. Kesadaran atas kondisi negara, berbangsa, bernegara ini yang para pimpinan elit ini polanya nggak memperhatikan betul aspirasi rakyat, gitu kira-kira. Jadi hal yang paling mendasar terkait dengan korupsi, selama ini rakyat di bawah semacam melihat sinetron di TV gitu ya, seolah-olah itu drama atau film yang dimainkan oleh elit-elit politik, sehingga kami di bawah ini sebenarnya muak dan gregeten. Apa sih ini kira-kira yang bisa dilakukan rakyat gitu kira-kira? Ya dari rasa gregeten itulah saya rasa, sehingga teman-teman bahasanya dengan pokoknya, dengan nekatnya, dan kayaknya juga sudah siap dengan berbagai resiko yang mungkin akan dihadapi, ya harus kita suarakan. Karena kepada dasarnya kita menginginkan negara kita ini secara menyeluruh memang ya dengan yang katanya kaya raya ini memang ya harus dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Gitu.
0: Mas Harno tadi kan bercerita kalau intimidasi itu sudah pernah dialami kawan-kawan AMPB sejak tahun yang lalu, kemudian juga istilahnya ngeyel dan nekatnya tuh sempat ada upaya penghalangan. Apa yang membuat kawan-kawan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tetap siap menghadapi segala intimidasi dan juga halangan yang ada? Punya apa sebenarnya Mas AMPB ini, Mas Harno? Backingannya siapa kok dalam tanda petik bisa berani melawan intimidasi dan melawan banyak sekali upaya-upaya penghalangan yang dilakukan oleh berbagai
2: maju
0: pihak?
2: Maju terus tuh keberaniannya.
0: Iya, makanya.
1: Iya, iya. Saya rasa pertama tadi memang dasarnya itu ada rasa muak. Yang kedua, mungkin ada semacam genetik dari cerita-cerita lampu apa gimana mungkin yang mempengaruhi.
2: Genetik ya, bagi masyarakat Pati ya.
1: Jadi memang cerita dari masa lampau kalau kita apa itu ceritakan gitu banyak apa ya semacam upaya-upaya perlawanan yang sering terjadi di masyarakat Pati. Itu yang pertama.
0: Kemudian yang kemudian terjadi intimidasi kan ada, bahkan kemarin sampai ada sebuah bank BUMN skala nasional yang sampai memblokir rekeningnya Mas Botok. Nah, menanggapi intimidasi seperti itu tuh kawan-kawan AMPB itu kemudian respons dan sikapnya bagaimana, Mas Harno?
1: Menanggapi upaya-upaya untuk melemahkan perjuangan rakyat Papua yang dilakukan oleh pihak aparat dan lain sebagainya. Seperti tadi, memang kita itu dasarnya pekok dan atas keyakinan apa yang kita yakini itu benar, sehingga rasa takut seolah-olah kita abaikan. Okay. Rasa takut itu kita abaikan.
0: Wah, luar biasa ya bisa. Bisa punya mental. FM.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok. tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.

0: tiga masalah yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan sekarang itu jujur dengan menambah konflik baru, bukan menyelesaikan konflik yang ada. Lalu yang kedua ya, backingan-backingan ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Pati, sekali lagi ya istilahnya sempat ada yang menawari tapi tidak diterima. Ya, untuk menawari adanya ya bantuan-bantuan ya kan, dan sogokan-sogokan tapi tidak diterima. Kemudian juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan, sempat kalau mungkin Kawan Rasika lihat kemarin sempat ada upaya penghadangan bis-bis rombongan dari Pati ya kan, tapi ternyata kawan-kawan bisa sampai tetap sampai Jakarta ya, untuk menyuarakan lipas suaranya.
1: Dengan segala apa namanya risiko.
0: Dengan ya, segala risiko yang ada, betul. Yang
1: mampu dan mau melaluinya dengan hati yang tatak.
0: Tujuan mereka baik kok ya, so yes, why not untuk disupport?
1: Ya, mungkin yang tidak apa namanya, yang tidak mendukung hanya mereka-mereka yang ketakutan aja.
0: Wahai, cuak quotes pagi ini dari Jamal Boy.
1: Yang tidak mendukung ya yang takut. Karena kemarin saya lihat ada orang yang ngomong di sini, kalau lu nggak masalah, kenapa lu takut? Ngomong gitu. Kalau lu gak ada masalah, kenapa lu takut?
0: Iya, makanya tujuan-tujuan mereka baik ya kan. Dimana ya kita sebagai wartawan, kita sebagai jurnalis juga sudah mendengar banyak hal korupsi dan juga upaya yang dilakukan tuh berbeda dengan apa yang dikatakan tuh menyakitkan dan opo maksudnya kimeh do piye, rencanamu kimeh do diapake iki negaranya.
1: Kemarin ada yang duduk-duduk abang ojol sama temennya tuh.
0: Apa?
1: Kenapa kalau lo kagak ada masalah dengan korupsi, kenapa lo takut? Tenang aja lo, ye bang. Ya bercanda-bercanda gitu.
0: Nih Pak Indra Budi Susilo sebagai orang Pati dan orang bang. Aku hafal karakter masyarakatnya Pati. Ojo ditantang, timbang wirang, pilih Pati. Nah, artinya,
1: timbang
0: wirang, Bung?
1: Timbang ada izin, milih mati.
0: Oh, wirang itu izin?
1: Wirang itu malu yang sangat mendera. Malu sekali itu wirang.
0: Oh, sumpil itu pepatahnya orang Pati?
1: Iya, ini Pak Indra Budi.
0: Timbang wirang, pilih Pati.
1: Daripada malu sekali yang mending mati.
0: Itu. Wow, oke.
1: Wedi mati. Wedi wirang wani mati.
0: Wah itu ya Kawan Rasika, bagaimana menurut Anda apa yang disampaikan oleh Mas Suharno dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tadi ya? Kalau Anda punya pandangan lain boleh loh ya menyampaikan apa yang mungkin, ya, mungkin bisa ya kan, bisa diketahui oleh publik juga ya Kawan Rasika, tidak perlu bongkar-bongkar rahasia, tidak perlu ya.
1: Sebagai waras selamat
0: disampaikan ya, disampaikan saja dengan baik ya. Tadi pun Mas Suharno juga memberikan apa statementnya juga dengan baik kan.
1: Santai.
0: Baik, santai, betul sekali, tidak menggebu-gebu, tidak ada hal-hal yang apa sampai menyakiti kali apa atau menyakiti tidak, orang.
1: Tidak apa progresif.
0: Tidak progresif, that's true. Betul.
1: Santai baik.
0: Sekali lagi betul sekali. Dan
1: Gus menjawab Bu Eni Novi.
0: Oh, Bu Eni Novi mestekan.
1: Tiba-tiba tak jawab gitu.
0: Dan yang paling penting adalah apa ya bahasanya ya, Bung? Ora plompang-plompong itu bahasa Indonesianya apa ya?
1: Ora
0: maksudnya nah, gitu loh. Enggak orang pelompang-pelompong.
1: Dia tahu persis tujuannya.
0: Iya, tahu
1: apa persis yang harus disampaikan.
0: Dan ini kalau Kawan Rasika mau tahu ya, ini pandangan dari kita berdua sebagai seorang jurnalis atau seorang wartawan, kelihatan mana yang istilahnya settingan, mana yang tidak kok, guys.
1: Iya, mana mereka-mereka yang memang ingin melakukan sesuatu, perubahan sesuatu dengan tujuan yang jelas, dan mana yang hanya disuruh-suruh.
0: Nah, ketika ada aksi, bagaimana orang tersebut berbicara, ini kita berdua tuh ya istilahnya teman-teman wartawan atau jurnalis lain tuh udah kelihatan.
1: Tahu tujuan.
0: Tahu, betul sekali. Ya, istilahnya dengan apa yang disampaikan tidak pelompang-pelompang seperti itu. Pelompang-pelompang tuh piye yo?
1: Ya, men.
0: Ya, kritikal gratul nang lho omongane.
1: Tolah-tolah.
0: Tolah-tolah.
1: Oke, apa iki? Nah, ya. Mereka disuruh kemudian di apa namanya dibekali ini kau ngomong ini, jadi apa yang disampaikan bukan suara hatinya tapi suara orang.
0: Ya, that's true, betul sekali. Cakep.
1: Sulit untuk apa namanya disampaikan, tapi kalau suara sendiri kan enak banget.
0: Iya, makanya
1: kami hanya punya dua tujuan, yaitu satu, perampasan aset koruptor dan hukuman mati. Koruptor.

0: telah sampai di bawah terowongan tol itu, kita muter itu ramai banget mas jalannya, sampai di pertigaan pojok mula tidum itu padat, namun setelah itu lancar, sudah lengang kondisinya. Ngoten mas, maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak Wan.
0: Ngomong-ngomong, pagi ini lagu legendanya apa mas?
2: Libur.
0: Munculkan, mumpung masih di dalam mobil. Ngoten, maturun.
2: Maturun Pak Warsito, Pak Hari Ratmoko.
3: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan rekan semua, semangat pagi dan salam Premnas. Melaporkan saat ini jam 7.43 sedang antri di exit tol Krapia, di TLS tol Krapia. Perjalanan dari Tembalang tadi sudah lancar, Mas Yuda, Bung Jamal, dan cuaca juga cerah. Suhu menunjukkan untuk 29 degree centigrade. Dan ya, selamat beraksi bagi saudara-saudara kita di DKI Jakarta yang hari ini merencanakan aksi. Semoga berjalan lancar dan sebagaimana harap kita bersama tadi didengar oleh anggota DPR RI dan seluruh penyelenggara negara ini agar benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, tidak lain tidak bukan demi kebaikan kita bersama sebagai bangsa dan negara. Dan karena aksi ini juga kami mendapatkan informasi dari teman-teman di Jakarta, Mas Yuda, Bung Jamal, dan juga kawan-kawan kerja di Jakarta hari ini yang di seputaran aksi atau yang aksesnya menuju aksi itu kantornya WFH, sehingga hari ini sebagian besar teman-teman kami working from home.
2: Okay.
3: Demi keselamatan bersama dan kelancaran aksi. Dan oh iya Mas Yuda, Bung Jamal, dua pekan lalu ya, kira-kira dua malam berturut-turut itu, sebagai ketua RT kami kemarin menerima total itu 220 mahasiswa baru atau maba dari berbagai fakultas dan program studi dalam rangka menyerahkan surat lapor diri kepada ketua RT. Ya, jadi cukup ramai, antrean cukup panjang. Jadi dan kemudian di RT kami dari T4 RW 5 itu kebanyakan kos-kos mahasiswa, jadi kebanyakan mahasiswa yang ke rumah mengantarkan lapor diri. Sebagai bonus untuk ketua RT, biasanya kemarin itu memberi kecepatan pipi kiri dan pipi kanan.
2: Wow.
3: Ya, buat inilah upah capek gitu ya katanya. Gitu Bung. Selamat hari Kamis ya, sukses untuk kita semua di hari ini yang masih jalan senantiasa. Titi DJ dan Nona Jerita. Thank you.
2: Oke, okay. Ya kan seperti anaknya sendiri toh.
1: Cipika-cipiki.
2: Lah ini soalnya maba-maba kan ya, nek karo Pak Hadirat mau kok ya koyo anaknya toh.
1: Terus pengenalan lingkungan RT nanti jalan-jalan. Kayak pengenalan lingkungan kampus.
2: Ra usah.
1: Ra usah.
2: Malah kesel. Ra usah, kok apal dhewe ra usah. Sementing ngomong nek semono ning tempat baru ki cari tempat makan yang paling oke di situ wis ngono wae ya. Nek Tembalang ya ono sowak, ono caeco. Ya.
1: Nanti di bawah bimbingan Pak RT Hari Ratmoko keliling ke warung-warung terkenal.
2: Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan semua.
1: Selamat pagi Bu.
4: Menyapa saja di pagi hari ini, perjalanan saya terpantau lancar semuanya ya, kedua arahnya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan untuk cuaca juga cerah semuanya. Dan saat ini pukul 8.21 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sudah sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
1: Okay.
4: Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Heni. Nah itu ya kawan, lalu lintasnya masih baik saja kok.
1: Masih lancar
2: ya. Iya, Salatiga Semarang, dua arah ya berlaku. Semarang Kendal Weleri tadi ada truk mogok di Jerakah. Ya merambatnya hanya di titik mogoknya saja. Tidak yang sampai mengular hingga Krapia, hingga Waduh ngunung kilo kawan Rasika.
1: Betul,
2: masih oke saja sampai dengan Kendal Weleri, dua arah. Semarang Demak juga lancar. Tadi Pak Dr. Arif Rido jam 8 Semarang Gubuk.
1: Masih lancar.
2: Lancar. Bu Anissa, selamat pagi.
1: Pagi Bu.
5: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Selamat
5: dan
2: pagi
5: Rasika.
2: Bu Anissa.
5: Mas Jamal, Mas Yuda, saya mau menyampaikan terima kasih untuk ANPB yang sudah mewakili sebagian besar unek-unek warga negara Indonesia. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Suherno, para pejabat itu.

0: itu semisal diberikan, dituntut untuk penyitaan aset, kemudian dihukum mati karena mereka sebagai koruptor atau yang melanggar hukum, lalu mereka menggunakan statement kalau nanti melanggar HAM dan lain-lain. Lalu apakah warga negara yang dirugikan ini bukanlah manusia yang haknya tidak patut diperjuangkan? Dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang pemerintah terapkan kepada masyarakat, membuat masyarakat tidak nyaman, membuat tambah tertekan hidupnya dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, kemudian akses untuk pendidikan dan pengobatan itu juga nggak mudah, akses transportasi untuk warga negara yang tinggal di pedalaman atau di pulau-pulau di luar Jawa yang tidak dekat dengan pusat pemerintahan itu juga nggak mudah. Rasanya kok sedih ya Mas ya, ketika hukuman yang harusnya mereka terima karena mereka berbuat salah, mereka menyatakan nanti melanggar HAM. Apalagi pernah presiden kita yang sekarang menjabat menyampaikan kalau asetnya koruptor disita, apa enggak kasihan anak keturunannya.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengatakan, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan dilibatkan agar gelaran ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%. Satlantas Polrestabes Semarang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pembukaan MTQ Nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 12 September mendatang. Polisi menyiapkan sistem drop off dan sejumlah kantong parkir di antaranya E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, Wonderia hingga TBRS. Satlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, termasuk kemungkinan buka tutup jalan jika volume kendaraan meningkat. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan di sejumlah lokasi rangkaian MTQ, termasuk kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Polisi juga menghimbau pengunjung memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Alfamart nampak truk kontainer warna merah mogok ya, nampak ada dikasih ranting atau dan menunjukkan bahwa kelihatannya macet agak lama mungkin ya, karena mungkin tidak bisa tangani secara langsung dan cukup mengganggu. Tadi saya lewat di jam 8, sebelum jam 8.755 tadi, di sebelum apa di sana ya, di depan pasar kantor kecamatan sudah mulai tersendat. Kelihatannya macetnya baru ya, karena macetnya juga baru berapa meter ya, sekitar 400-500 meter. Demikian info tambahan melengkapi dari kawan Rasika sebelumnya dari depan Alfamart setelah jembatan Sayung Astor. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kembali ke studio.
2: Matur suwun. Pak Sohar, ini tadi laporannya ada truk mogok ya, kawan Rasika di Jalan Pantura Sayung yang arah menuju ke Semarang. Tapi antriannya ya kalau untuk ukuran Semarang Demak Kudus 400 meter, 500 meter ya masih easy levelnya ya. Belum sampai yang perlu dihindari, wes mending ikut antre saja, it's okay. Pak Wahyu.
3: Mas, audio repot mas. Ini di Kudus Kota, ini di depan kelenteng nih.
2: Kelep banget ya. Iya betul-betul, mohon maaf ya. Sejak kemarin kawan Rasika, sejak kemarin di Kudus itu ada beberapa hambatan sedang dicek, kita usahakan ya. Di Kudus mohon maaf sekali untuk kawan-kawan Rasika semua yang penerimaan 105,6-nya agak kurang baik di kawasan Kudus. Bahkan sempat ada tumpukan ini ya, tumpukan audio dengan radio lain. Matrusuan, kemudian selanjutnya adalah ada Mr. Yuli. Ini Mr. Yuli perjalanan tadi dari Semarang sudah sampai Magelang. Ada pelebaran jalan di daerah Margoyoso yang jadi ruas jalan Magelang Purworejo. Ini mengenai kegiatan pelebaran jalan di sana dan ada satu titik yang lalu lintasnya berlaku kontraflow ya. Dan ada satu titik yang lalu lintasnya berlaku kontraflow di area pelebaran jalan Magelang Purworejo, tepatnya di daerah Margoyoso. Margoyoso Magelang ya guys. Lalu selanjutnya itu ada Pak Giri Mubarok memberikan info di Pantura Brebes. Di jalan Pantura Brebes, kawan Rasika, ini informasinya Pak Giri Mubarok, ada kejadian ya, ada truk towing muatannya ucul. Waduh, truk towing muatannya ucul. Tapi yang ditowing bukan mobil ya. Entah kayak opo yo iki yo, alat pertanian deh nampaknya. Alat pertanian, tapi mohon maaf sekali aku kok tidak tahu namanya. Bentuknya barang kok baru. Ini tapi di Pantura Brebes ya. Coba yang arah kemana ini Pak Giri Mubarok, mungkin bisa dilengkapi informasinya. Pak Rifki Saputra.
4: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda, ini saya baru sampai di lokasi ini jam 9. Untuk perjalanan dari kawasan 95 Semarang menuju Batali Jepara berjalan lancar
2: atau terbukti ya
4: sama sekali.
2: Wah, mantap.
4: Untuk cuaca best cerah. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terbukti kawan, 9 pagi Pak Rifki Saputra sudah sampai Batali Alit Jeporo lancar. Yang sudah mulai rame ya di kawasan Pantura Wali Songo KIW lah. Nih Pak Edi Suprianto nih, jam 8.59. Ada truk mogok di jalan akses masuk KIW. Nih, ada truk berhenti persis di pertigaan KIW yang arah masuk. Itu ya kawan infonya yang tadi masih aku simpan di bawah jam 9. Mohon maaf banyak sekali atensi yang tidak kita munculkan karena waktu dan juga durasi ya. Nanti kita kapan-kapan akan bahas-bahas informasi dan kita akan ngajak kawan-kawan Rasika ngobrol lagi ya. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Banjir bandang dahsyat. Banjir bandang dahsyat akibat jebolnya danau glasial di perbatasan Nepal dan Tibet menewaskan sedikitnya 150 orang dan merendam ratusan rumah. Bencana ini juga memutus total akses komunikasi dan jalur darat, juga menghambat evakuasi sekitar 400 wisatawan yang hilang kontak di kawasan Himalaya. Demikian News Flash.
2: Oke, Pak Eko Adi, matur suwun sekali. Informasinya akan ada kegiatan pengalihan arus ya. Padel Piala Wali Kota Semarang tahun 2026. Oh, cakep. Pemerintah Kota Semarang bikin acara padel. Piala Padel Wali Kota Semarang tahun 2026. Besok 28 sampai 30 Agustus. Sehingga selama masa selama masa lomba tersebut, kawan, lalu lintasnya akan dilakukan pengalihan di mana Jalan Veteran arah naik menuju Jalan Sumbing Rinjani itu dialihkan, dan Jalan Sumbing hanya berlaku untuk turun saja. Untuk naiknya harus lurus ke Jalan Veteran, langsung masuk Jalan Dr. Sutomo katanya. Oke, baik, Mantro Suwono, cakep banget ada agenda Piala Padel Wali Kota Semarang sampai jalurnya dialihkan, guys. Yuk, nanti kita cek bareng-bareng lah bagaimana agendanya mulai besok 28 sampai 30 Agustus 2026. Pak Hari Ratmoko, lagu favoritnya Pak Hari Ratmoko. Nah, guys, ayo guys, beli lagu, berikan aku lagu yang enak-enak ngene iki lho, guys. Yo, ndang lancar kok koyone hari ini. Kepadatan ya, kepadatan biasa saja, normal saja. Jadi, ayo berikan aku lagu, kawan Rasika. Ndang, lagunya bebas saja. Enggak bebas nih, Indonesiaan aja kali ya. Indonesiaan aja kawan Rasika, Indonesiaan aja, dan yang enak-enak kayak gini ki loh, tahun 2010, 2000-an ngono-ngono ki kawan Rasika. Kan nek 2000-an kan sing millennials kan tetap iso nyanyi, yang Gen Z juga kan baru brojol kan sudah langsung ketemu lagu kan. Yuk guys, berikan aku lagu Indonesiaan aja 2000 ya, jangan 90-an, jangan 80-an loh. Dan ingat, minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Yuk, tak tunggu kawan Rasika. Hari ini kayaknya akan oke saja sih lalu lintasnya secara umum. Pak Agus Purwanto melaporkan dari gedung belakang DPR MPR Jakarta. Ini saya mau pulang ke Semarang, ini cuma lewat saja. Wih, belakang gedung DPR MPR Jakarta. Kalau aku lihat malah kaya pasar iki ya, kaya pasar tumpah ya, luwih rame sing dodol. Wih, sumpil Pak Agus Purwanto ki dari Jakarta, cakep banget. Oh, ini dari gerbang Pancasila. Ini padahal biasanya jadi jalurnya ini loh, dari jalurnya apa? Pejabat-pejabat yang kalau mau masuk kan tidak lewat Jalan Gatot Subroto kan. Jakarta ya ini by the way. Oke, baik, matur suwun. Ini Pak Agus Purwanto menyapa dari Senayan, Jakarta, kawan. Dari belakang kompleks gedung DPR MPR Jakarta, cuma memang pengamanannya ketat banget ya di sana, bahkan di gerbang belakang atau di gerbang Pancasila di mana pintu belakang gedung DPR MPR Jakarta. Ini Pak Agus Purwanto dari Jakarta mau tindak ke Stasiun Gambir ya, berarti mau tindak ke Stasiun Gambir Ngawarasika untuk perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Oke, matur suwun Pak Agus Purwanto. Informasinya dari Jakarta ya, ngeri banget. Naik apa Pak? Sembrani berarti ya. Sembrani jam 10 ya, kalau jam segini udah perjalanan ke stasiun ya. Oke, matur suwun informasinya Pak Agus Purwanto ya. Ini menyapa dari Jakarta guys, dari pintu belakang gedung DPR MPR Jakarta pagi hari ini. Pak Anggit Fridian.
6: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
2: Pagi Pak.
6: Salam sejahtera bagi kita semua kawan Rasika yang mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan, tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat, dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: timai dhewe lare wangi rendi Mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat pada janin dapat mengakibat cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, perlahan terhambat atau kretin, gangguan mental dan

0: turunan.
1: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting ibu petisa.
0: Garam beriodium penting semua keluarga. Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan konsumsi garam beriodium Malaysia, yaitu sekurang 10 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
0: Garam beriodium bisa treat manfaat selangit.
3: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Bu, ibu, cokan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Beturune kayak pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyok kiye barange aduh
7: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarang tuku Haji Umar Group kajen bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah iki baru mantap Bu.
5: Gaspol mane Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9

0: untuk hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2020 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Kemudian untuk arah dari timur selatan dengan kecepatan antara 10 km suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat udara berkisar 45 hingga 75%. Kemudian wilayah tengah siang juga diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Mas Agus, berarti daerah pegunungan tuh perakiraan potensi hujan ada setiap hari ya Mas Agus?
0: Betul Mas.
1: Oke.
0: Biarpun mungkin kejadiannya hanya sporadis ya, ringan terus cuma mungkin durasinya juga hanya sebentar.
1: Oke, baiklah. Mas Agus, terima kasih informasi perakiraan cuacanya.
0: Sama-sama Mas.
1: Mungkin bisa ditambahkan bagaimana cara kawan-kawan masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG Mas Agus?
0: Ya, jadi mungkin untuk selalu dapat mengupdate info cuaca, mungkin dapat mengunjungi di web kami yaitu di Stamet Ahmad Yani bmkg.go.id atau mungkin mengikuti di akun sosial media kami yaitu di BMKG Ahmad Yani, baik di Twitter, Facebook maupun di Instagram. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, selamat pagi Mas Agus Triyono.
0: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kenapa sih kok bete gitu?
1: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
0: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
1: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
0: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
0: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. BMKG juga memperkirakan curah hujan rendah masih berpeluang terjadi hingga akhir September. Dengan awal September diprediksi menjadi fase paling kering. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan. BMKG memperkirakan suhu di Kota Semarang mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati mengatakan, hujan lokal masih berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga awal malam. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang kering. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air dan melindungi diri dari paparan sinar matahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang?
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekak tuh. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock baik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Mbak, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti pok?
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa Jepara ditawarkan sebagai pulau pribadi senilai sekitar 500 miliar rupiah dipastikan hoaks. Bupati Jepara Widiarto Utomo menegaskan informasi itu tidak benar dan menilainya hanya untuk mencari sensasi. Wiwit mengatakan pihaknya sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemilik lahan melalui Camat Karimun Jawa. Hasilnya pemilik lahan menegaskan tidak memiliki niat menjual tanah di Pulau Menjangan kecil. Wiwit juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial dan memastikan sumber serta dokumen yang menjadi dasar kabar tersebut. Polda Jawa Tengah menghimbau masyarakat tidak mudah terpancing informasi terkait rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto meminta masyarakat memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau mengikuti ajakan tertentu. Polisi menegaskan masyarakat tetap memiliki hak penyampaian pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Namun aspirasi diharapkan disampaikan secara damai, tertib, dan tetap menghormati kepentingan masyarakat lain. Polda Jawa Tengah juga mengajak warga tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Polisi menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan mengutamakan pendekatan komunikasi serta persuasif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: She told me. Ràssica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Lah lor apa sih?
1: Loro tumor, Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan koma sembilan FM.

0: 99 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan istighfar. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Awalan ingkang wiwitan kaula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kaula lan panjenengan ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami hadir wonten ing menika majelis. Majlis zikir dateng ngersanipun Allah, majlis istighosah nyuwun pitulung dateng ngersanipun Allah, majlis qiraati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majlis qiraati manakibi sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, majlis kirim donga dateng para guru-guru, kirim donga dateng para pini sepuh, kirim donga dateng para keluarga, kirim donga dateng arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Langkung-langkung donga akan dateng seliranipun piyambak. Mboten amung panyuwun kula dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain, berkahipun para guru-guru, berkahipun para bini sepuh, berkahipun sedayanipun, langkung-langkung berkahipun sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina al-imam Mbah Malik Ibrahim wa sayyidina al-imam Mbah Sunan Giri wa sayyidina al-imam Qutbil Wujud al-Habib Abi Bakar As-Saggaf wa man hawlahum, soho berkahipun sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Isaki radhiyallahu anhum, kaulolan panjenengan sak anak pitung turun ngantos dumugi wonten ing dinten kiamah pinaringono dening Allah Subhanahu wa taala agungipun rahmah, kewelasan kasih sayang saking ngersanipun Allah, tinari ngono lobering maghfirah pangapura dining Gusti Allah, tambah cinta, tambah makrifat, tambah ngerti, tambah ngerteni, tambah parek wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem ngadepi gesang menika kawula lan panjenengan sedayanipun saanak pitung turun pinari ngono selamat, pinari ngono aman saking pinten-pinten penyakit, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezoliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Mugi-mugi pinaringan jembar rezekinipun, pinaringan lancar sedaya urusanipun, pinaringan keleksanan sedaya hajatipun, hajatid dunia wal akhirah, pinaringan kesempatan sedaya kewajibanipun, sedaya tanggunganipun, ing pundi akhiripun pinaringono ridho wa husnil khatimah, wa husnil khatimah, wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kados sampun kawula aturaken kala wau, inggih menika ndawuhaken dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim ingkang artosipun mboten amung kewontenan kawula lan panjenengan menika dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika namung sageta ibadah mawula dhateng ngersanipun Allah. Kewontenan kawula lan panjenengan boten saged lepas saking kewontenan sekawan menawi mboten nglampah.

0: sembahyangin pun mari sembahyang kenyataanipun sik tetep doyan. Zikirin pun, wiritanin pun, ijazahin pun, tapi kenyataannya mari zikir, mari wirit, sik tetep umek atine. Niki enten napa niki? Kita ayo digrayangi. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an dipun suwini pirsa dening setunggalipun muridipun matur Imam Ghazali napa nek kula niku zikir teng Gusti Allah nek kula niku maos napa mawon langkung-langkung maos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Noko setan niku saged wedi kali kula. Dilek pitakonan. Dijawab gak tentu. Malah enten setunggal murid niku matur teng Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Ya Sayyidina Hasan, kula tak matur Sayyidina Hasan apa? Ayana musyaitan. Niki lek ditakokno. Napa setan niku nggih turu ta? Lah niki lho. Dipun jawab launa masyaitan lastarahna. Munggo setan niku turu, kita kabeh ku bakal iso istirahat tenang. Mboten bakal napa terjerumus wonten ing lelakon du. Mboten cukup. Lah sing umum kula kali panjenengan niku napa? Nggih mboten kok mboten sae-sae, tapi mboten cukup. Sing gelek diomong-omongno kali tiang-tiang niku napa? Kula kali sampean niku dijungkrak-jungkrakno tok. Sing wedi karo Gusti Allah, sing ikhlas karo Gusti Allah, sing temen karo Gusti Allah, sing khusyuk menyang Gusti Allah. Pun dijungkrak-jungkrak notok mawon. Nggih napa mboten? Ing mongko secara kenyataan kula kali sampean niku lho wis ket biyen niku gak iso wedi pancenan. Gawan kula kali sampean wis ket biyen mboten saged khusyuk, mboten saged ikhlas, mboten saged tem. Sakjane niku mboten cukup dingeten-ngetenaken niku. Dawuhipun al-Imamul Ghazali radhiyallahu an mboten cukup ibadah zikir kula kali panjenengan niku napa nulak gangguné setan. Nek cara contoh gampang niku nggih kira-kira enten asu niku luwe keluwen sampean beto panganan doyanane asu. Lah asu niku kali sampean cuma sampean gesuh mawon. Heh, nyengkri, nyengkri. Kira-kira asu niku nyengkri napa tetep mancal sampean? Nen? Tetep mancal. Jadi omongane gesuh niku mboten mandi, zikire gak mandi mergo ana jerone atine ana doyanane se. Lho niku lho mboten diangen-angen kadang-kadang niku. Mboten masalah ganjaran lho. Nek ganjaran niku gampang mawon. Pokoke lelakon diridhoi Allah, diperintah Allah, ikhlas krana Allah pasti diganjar mandine. Pun nggih. Dados napa? Tujuanipun lelampahan kawula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah mboten enten malih. Kepingine dadi uang sing soleh, kepingin dadi uang sing genah, tentu bakal selamat. Lho omong-omong genah niku ojo dijukuk zahir tok mboten. Genah niku nyangkut zahiron wabati nan syariati cukup. Geta, tapi kudu nopo disampurnakan kelayan akhlakul kari karimah. Ben, kepingin jadi uang sing so, sing soleh. Kulo kali sampeyan gowo telu, gowo awak, gowo ati, gowo nyowo. Kadang-kadang uang niku awake tepak. Gini apa mboten? Atine genah tepak krana Allah. Zahire mboten netepi aturan main syariat. Zahire tepak, awake tepak, atine tepak. Rohanine nyowoe mboten ngantos dumugi dhateng ngersanipun Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi mak pun ngeten terus pundi kula kalih sampean niku napa kepingin awake genah, atine waras, rohanine berangkat teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki cocok dateng tuntunan malaikat Jibril nuntun dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah zahiron wa batinan iso berangkat dipun tuntun cara napa cara Islam cara iman cara ihsan mek cara istilah para ulama cara syariat cara thariqah cara hakikah lha ngeten lha ben cara syariat kula gawe praktek mawon ben gampang syariat niku sing jeneng syariat cara praktek niku antabudah pokoke sampean ibadah teng Gusti Allah syarat rukune cukup sembayangi cara zahir pun tepak tak senajan atine durung berangkat niku pun jeneng ibadah cara syariat pokoke pokok awake suci klambine bersih panggonane ya suci rukuke bener sujud nadepke bener madhep kiblat mbotah bah atine menggok ngalor ngidul bah ketok-ketok napa mawon niku cukup cara syariat. Kira-kira senajan sah cara hukum fikih senajan sah tapi mek koyok ngeten kenyataan ini kira-kira enak napa mboten enak? Lah mboten enak ta? Nggih ta? Modele sembayang modele koyok yok-yok tapi atine menggok. Tapi laksa tak, betul ngomong sasaan itu mandi-mandian waras-warasan senajan pun diniati temen napa niko dua iftitah niku napa Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro fasubhanallahi bukratau wa asila terus ini wajah tu kita isin nabi nyebut niku ini wajah tu nangendi kita lelaki lah. Sik menggok kula kali sama ni kusen. Ojo mana sak jabane ibadah. Ojo mana sak jabane zikir. Wong nak jeru ni sembahyang mawon sik menggok kok. Coba ni kila. Ustaz pun tak ojo munafik kula kali sampean. Niku syariat. Niku ibadah coro is. Lam arti ni ngalap sak cuku. Pengalap sak esai. Lah mek cara keimanan, cara thariqah. Napa? Antaqsidah. Ing dalem oleh ibadah ngerti tujuane. Kula kali sama niku kadang-kadang niku mboten ngerti tujuane. Pokoke pokok sembahyang. Pokoke pokok melok perintahe Allah dasare wedi neraka kepingin sik durung krana Allah mulu sik durung Nggih napa mboten? Senajan niki bener, tapi wong gak tepak kurang pas. Kita gelem ta sampean nganggo klambi api-api, klambi larang-larang, tapi kenyataane lodok, gelem. Dan enak napa mboten? Maling delokno kanca yong, jas oleh nyile wae padha tak petedhek. Nggih napa mboten? Lho, sik dereng pas bener wis bener, tapi sik durung pas. Jadi cara thariqah niku, cara keimanan sing bener niku napa? Genahno atine ditujokno semata-mata krana Allah. Mek cara ihsan, cara hakikat antasyhada. Ing dalem oleh sembahyang niku napa? Zahire wis tepak, atine wis genah. Rohanine napa mpun munjuk munggah napa nyakseni Gusti Allah. Lho kan sembayange padha, nadeke padha, rukuk sujute padha, tapi jeroane niku sing siji. Lah mek pun telu niku pun tepak niku berarti napa? Zahiron wa batinan pun genah. Pun kira-kira ya napa kula kali sampean niku? Kepingin jadi wong genah napa mboten? Nen? Ibadahe kepingin mandi napa mboten? Zahire dilu, atine tambah dilu. Lah ngeten ta? Terus ruhanine temen oleh madhep teng Gusti Allah. Sing dikuatir niku napa? Zahire dilu, atine munjuk. Niki lah. Jadi cara ringkes niku napa? Jeroan niku sing didilok niku. Ben kepingin dadi uang sing so, sing soleh, sing gen, sing genah. Syariate supaya zahire mandi, awake temen enteng madhep teng Gusti Allah. Abot mek dienggo jak jateng nopo-nopo ingkang dipun bendoni Allah. Saben ngelakoni nopo mawon, ayo didisi ito tobat. Leren disi mek coro wong-wong ulama-ulama biyen niku nggih wis ngerti niat niku panggonane jeroa. Sinten sing mboten weruh teng jero ati niku kadang-kadang enten wong ngomong niku ola opo katik maca usoli barang wis gak ati usoliku niat iku nang jero ati. Lah iki kadang-kadang wong pancen rada nglindur niku niat gak diomongno. Kanjeng Nabi niku nggih ta masih teng Mekah pas haji niku nggih niat nggih diwaca nawaitul hajja wala umrah. Lah nggih ta diwaca niku. Lah perlune niku napa? Kok diwaca nok lisan niku napa? Kanggo alat lisan niku. Kanggo alat napa? Ndadekno atine eling siap madhep teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah usolli nggih ya Allah. Kula badhe salat madhep sowan dateng ngerso panjenengan ya Allah. Lho digenakno dhisik. Niki lho. Wukuf kalbine niku. Lah mek pun ngeten. Nggih ta, angen-angen sampean koyok ngeten baru eling teng Gusti Allah, eling teng Gusti Allah, mboten krasa ngangkat tangan loro diniati oleh madhep salat teng Gusti Allah. Akhirnya nopo nyocoki klayan nopo sing diwaca Allahu Akbar. Lho teng mriku ngakoni al akbar huwallah. Selama niki kula kali sama niku cuma ngaku-ngaku tok ngakoni me Allah Ta'ala niku maha agung. Sik durung jawab ingkang agung niku panjenengan ya Allah. Sik durung cuma ngaku tok. Sik dereng jawab al akbar huwallah. Walah sik dereng. Niki enten napa niki? Mergo atine sik durung ditoba, ditobati dhisik ya Allah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Zahir pun bersih pun suci, karibatine disuceni, ditobati supaya zahiran wa batinan berangkat sembahyang dateng Gusti Allah. Mboten toto-toto zahir tok mboten. Coba kula tak takon. Kira-kira wong sakmene akeh niku lho. Kira-kira niku ana sing gak duwe utang? Akeh pundi sing duwe utang karo sing gak mboten gadah utang? Akeh pundi? Akeh ta sing banter lho. Kok katik sungkan-sungkan muga-muga gak iso nyaur. Ayo kula tak takon, kira-kira akeh pundi sing duwe utang karo sing mboten gadah utang? Ah pinter e. Duwe utang banter. Ya niki lho. Mek uang niku duwe utang, tentune uang niku nopo? Sasih dereng kirang cukup rezeki. Nek senajan soge yak nopo mawon. Zaman kira-kira kepingin nyaur nopo mboten? Kan sing lanang niku mboten sing gak ada utang rupane niku. Seneng kula kali kanca. Mek wedoknya kaya utange, mek kanca lanang niku kata kredite. Kira-kira utang kali kredit niku pernah nopo niku? Nen? Oh sak derek kita. Derek kembar kita. Pun nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi saged ngelampahi. Mugi-mugi temen nggih, sing akeh utangi, sing akeh kredite, nggih ta, sing akeh tanggungane, muga-muga diparingi lancar, dipun paringi hasil. Kanca-kanca sing kanca kerja, sing kanca dagang, sing kira-kira nyeleweng, sing kira-kira menggok, khianat, muga-muga pinaringan kebuka atine, ngrasa duwe amanat dateng Gusti Allah, duwe tanggung jawab dateng kanca, mugi-mugi pinaringan jembar sedayanipun nggih. Dunia akhirat saged kempal kelayan para guru-guru, kelayan para bini sepuh. Dipun panggi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saged mlebet dhateng swarganipun Allah. Dipun panggihi kelayan Gusti Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
1: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini, Gigi?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Iya, nanti dong. Sin diceritain apa nih, Mbak?
2: Awalnya sih ceritanya cetitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
1: Ada pun pinten botol yang terasa?
2: Terasa pun 3 sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun sakit medal pun ini pun purun tenggane itu neng melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Ya, nanti siapa yang soalnya bapak kan pindah bang?
2: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
1: Iya, belum dosaan. Nah, niki kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
2: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengati niko nyuwun obat, makanya pasrah kali Gusti Allah, insya Allah.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiyate.
3: Assalamualaikum Bu Darmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61,
3: Mbak. 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
4: Ini sampun.
3: Sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket. Kali pakai, tiga pakai, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Angkatan, berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngeten, gitu, pun ngeten mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
4: Wata. Rumiyen itu kula lempakne niku men 15
3: botol. 15 botol.
4: Sakniki dipun kula kincar.
3: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, jenengan kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
5: tinggal-tinggal
4: salah
5: sakit pun. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Ibu siapa ini?
7: Sri Nuryani.
6: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
7: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
6: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista ini?
7: Udah hampir 3 tahun lebih.
6: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
7: Habis 8 botol.
6: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
7: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
8: Assalamualaikum Bu Karis.
9: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
10: Umur 53.
9: 53 tahun, tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
10: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
10: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Biosepon, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
9: Alhamdulillah nggih.
10: Amin, alhamdulillah.
9: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
10: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
9: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Biosepon sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahan Ibu Syalah tentunya Bu nggih.
10: Nggih.
9: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
10: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
9: Tetes di sendok. Pinten tetes?
10: Antara 10 sampai 15 tetes.
9: Sehari berapa kali?
10: Saya minum 2 kali.
9: Dua kali.
10: Pagi sama sore.
9: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
10: Iya, betul.
9: Baru dikasih air ngoten nggih.
10: Iya, betul.
9: Cara yang berbeda sing penting waras
10: nggih.
9: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
10: Alhamdulillah
9: nggih.
10: Terus saya mendengar Biosepon dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
9: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
10: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
9: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
10: Alhamdulillah nggih.
9: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
10: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Biosepon. Paras juga sekados kulo. Terima kasih.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Iya, betul dengan Ibu Siti?
11: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosepon. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosepon 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosepon, saya ini berangsur-angsur sembuh.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi. Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
13: Asmone Ibu Sintan.
14: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
12: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
14: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
15: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu. Nggih. Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa.
2: Niki. Wates pet mati.
1: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa.
1: Wah diitung tenan. Rolikur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
2: Nggih. Nenggani putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma amin.
2: Nggih,
1: ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
2: makan.
1: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate
2: sundul langit.

0: goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh sirbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sehat penting. Hiduplah secara sehat setiap harinya. Dengan tidak usah merokok, banyaklah makan sayur buah tiap hari, olahraga yang rutin, makan berimbang gizinya, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa dengerin terus Digoda di Rasika Pekalongan di 88,9. Anda bisa bergabung langsung hari ini bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa, di 0856 47 73 11 11 ya. Anda bisa bergabung live TikTok bersama diriku juga ya. Dino iki pak live jam iji, tapi ternyata HP ini kuwi cas sente, mati bet. Yo. Tak cas dhisik mending entuk 14%. Aduh, karang ora niat tok yo, niat tapi dilakui kelalenan. Jadi ini Pak Alef tak HP tak jelok. Apa tak jelok jambir? Mati apa ini? Aduh, case entek lek kaji. Aku jadi malu. Ya Allah, ya Allah, ya. Oke ya, hari ini ngemis bos. Pocokan bos, pocokan, pocongan bos, ngemis bos. Cuman ping-ping bos, ojo kesuran bos. Nek pak niat ngocoki, iya mene cung-cung ke bos. Ya, jadi bos yang baik dan bos idaman, bos idola adalah bos sing nek wis durung asar, wis cung-cung ke bos, cung-cung-cung. Kayak-kayak ya, Diladil Gasro, penyiar pujian bangsa, siaran di Rasika Pekalongan. 88,9. Gal dino, jam si jiawan tekan jam telu sore. Rong jam saja, hari yang mulai hisap. Ya, ngemis bos. Ngemis. Emak olek. Pocokan bos. Pocokannya juga kesoran bos. Gara iamnya cung-cung ke bos ya. Nah iam ini ngeduit, mengkosor yang ngeduit bos. Jadi cung-cung ke saja. Nek sampeyan kuwi nek mocok iki tepat waktu pemene gasik bos. Anak buah nek ndonga-ndonga ke sampean mumprut. Tangisan glolo bos. Tur ndungone sing apik-apik nggo sampean bos. Itu ngadongake ya Allah. Paringi bosku sanggane lancar, glisuge duit akeh. Nek maca icang cung cang cung bloboe ngentek. Ndongane sing apik-apik bos. Tapi nek sampean yah mene mocokane telat-telat. Anak buah cok tu nyepatan ni main parah, oh. Bos, bangkrut pak ora. Ya mana pocong arane bon-bonan dua, ya. Jadi bos, sampean nek pak mau cok iyo jonya tak utangi 200, nyah tak utangi 500, ojo utangi bos. Nek wes dino ngemis kok dino iki bos, kan sampean siaran. Kerjane anak buat ya dino setu tekan iki ngemis. Wes limang dino punjul bos. Sing utang sampean ojo nyah tak utangi semene. Kualek bos. Sampean utang karo anak buah. Utang bos. Ngono ya ojo tak utangi nyah. Tak wehi semene dhisik bahasane yang pas bos ya. Mengko nek anak buah sampean dadi pengacara disomasi kapok yo. Aduh, bener sampean Mbak Dil, yo insya Allah bener oh. Ngomongin kaya kuwi, jadi tak wis main dhisik oh, ojonya tak utangi. Kok tak utangi, lah anak buahmu kerja wis 6 dino kok bos tak utangi oh. Emang nek anak buah ki diantik dengan utang-utang ngono oh, ura-ura, ya oh. Aku dongeng dhewe diguyu dhewe. Tang jane tang isih ora ora kuwi tang. Iki ngemis sedeng kowe eling karo nyong kowe. Kowe wis pak OTW sugih wis mengumpulkan kekayaan. Teng Ora eling karo aku nek pak eling-eling aku desae gitu sing ngeteni kowe. Wah, keteng ngoboso. Pokok sampean dadi bos. Ya, garek sing blobohe nemen bae, Bos. Ya, kenapa? Karena yaitu tadi anak buah kowe nek bose apik, ndongak-ndongakne sing apik-apik kabeh, Bos. Anek sampean dadi bos nyengit yo, ha. Pahit njetit. Medhite ngenteh anak buah do nyepatane mek mati pak ora. Mek cepet mati pak ora bose. Nah sampean ditunggu-tunggu aku cepet mati sangune urung akeh, Bos. Sangu matine urung akeh. Nek mati ki sangune kudu akeh. Kari-kari nek kon dosa ngumengka-mengku. Ya nek kowe umure panjang. Nek umure ujug-ujug dipedhot entek tamat riwayatmu. Ah. Mereka jare sasi akehe, Bos ya pelit juga ji. Mulano kowe, kowe nek do nyetel radio Rasika Pekalongan 88,9 ya, nyetel kuwi sing seru. Ah. Sing seru mek Bos mu krungu. Lah terutama nek dina ngemis kok dina iki. Nyetel sing seru dipok kapok para bos e. Yo, ah. Suara jenrak ro bablas. Ayo yo kene kene. Ah, nyongke juga wong iku tidak penuh kepalsuan. Aku wonge ora penuh kepalsuan. Orangnya itu memang asli begini. Ya, saya tidak penuh kepalsuan. Jadi nek siaran pun ora tak gawe-gawe. Selama siangnya ora susah perlu kok kuwi ya. Jadi penyiar ki nek jan. Kuyule manut. Lah wong aku nek dina Minggu ngrungokke radio turut dalan. Karo mas-masan, ya nang mobil nyetel radio, suarane punya ki, aku pi aduh, kenapa sih ya siaran kudu digawe-gawe kaya gini? Siaran itu yang biasa-biasa aja, ya. Orasa sing pre-pre ngundak iklalen, mungkin awe semakin tua iklalenan, ra bisa madak ke suarane sing kaya mau nih, ah, nek kok dilang, ya kan bar ini yo. Ayo, biyen dongane ekspresi carane klalen karo tambah tuwa. Lah nek kok dilakon ora tak gawe-gawe, Pak Mbiak Pak saiki ya sik utung ngene karena gaya bicara saya itu memang seperti ini-ini aja kok kowe yo. Ora mertake mbiyen dadi penyiar 2 tahun aja saya pengin keluar medhot ya. Goro-goro kepala siaranku ngomongi, "Dil-dil mbok kan nek dongane bahasa Indonesia nek kaya menjar kata sih aku sengit nek kedenganku ya." Jarane bahasa Indonesia aku medhok. Ora liya medhokku melaris manis Tanjung Tirta jaman saiki mari ni prakaku yo. Aku sampe sutris mbiyen ke ya. Sutris aku pametu buah tapi tak eling-eling mlebune iku dadi penyiar angel ngono lho ya. Lah nyong dipaksa kondung yang bahasa logat Jakarta. Jarane mu bahasa Indonesia mu medhok dil. Sing medhok-medhok kaya ngene sing pihak pemasang iklan njaluk suara sing medhok malah. Aduh, Elsa Saila sampean ki wong endi Mbak Dila wong Indonesia Raya. Indonesia teng jale teng usih urip apa teng. Iki ngemis teng ya. Ngopo kowe metune mangkamang koteng apa sih mengumpulkan kekayaan apa sih Pak OTW sugih. Nek jareku kok aja sugih dhisik teng ndak ora lucu as kok kopior bae nggel dino. Kan umure ora matambu lereng yo. Ah. Kaya penyiar radio Pekalongan, yo emang kira sikap Pekalongan, ya. Sampai saya sih dong kerungu Dila, Dil Gastro penyiar pujian bangsa. Siarannya di mana? Di Rasika Pekalongan 88,9 ya. Dila siaran tinggal di nona jam 1 sampai jam 3 sore. Hari Jumat, hari Minggu, tanggal merah libur. Mbak Dila sampai tanda utang, yo mbak, isong guyune kue nulari. Isi nyong isi ndek utang perumahan ki nyos bosen nyore. Pantak dora payu-payu ngenyange do sakarepe dhewe nyong sungkan ah. Oh. Dila sing ndek utang perumahan. Setorane jan-jane iku tidak mahal ya 700.000 susuk 12.000 ya. Nyong ora nyos sampe bosen nyicil bener wis. Bosan. Ah, yo, patak lunasi bae mengko ah. Yo nek ora klalen, no. Ah, mengko nek sentok dhuwit dek TikTok. Amin. Ya, jadi tetap ya jaga kesehatan secara baik. dengan hidup secara sehat dengan minum Bio 7 selalu ya. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah beliau adalah orang yang paling dermawan, paling tampan dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi pelajaran yang terdapat di dalam hadis itu adalah kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah menggapai kesempurnaan ragawi dan rohani. Beliau adalah orang yang paling indah penampilan fisiknya dan paling sempurna kepribadiannya. Kesempurnaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh insan yang lainnya. Jadi pengaruh positif kesempurnaan fisik dan batin Rasulullah ya dalam dakwah. Pengetahuan seseorang akan kesempurnaan akhlak dan sifat fisik berpengaruh besar dalam meningkatkan keimanan kaum mukminin dan menarik kaum kufar memeluk agama Islam. Ya, jadi begitulah. Dengan mengenal kepribadian Rasulullah akan melahirkan semangat untuk segera mengimaninya, ya, meningkatkan keimanan, ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya, ya. Yang jelas buat Anda semuanya ya, yang merasa apa ya, merasa dirinya itu sudah sempurna dan sejenisnya, sebenarnya itu masih tergolong biasa-biasa saja jika akhlak itu belum mengikuti kesempurnaan fisiknya. Seperti itu. Jadi yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kita sebagai manusia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang lebih baik dalam banyak hal, dalam kepribadian terutama. Kalau kepribadiannya bagus, insya Allah banyak orang yang suka ya. Kalau kepribadiannya nyengit, banyak orang yang bukan hanya tidak suka tapi menimbulkan kebencian ya, nantinya mendongeng di belakang. Kok mendongeng di belakang, nek mendongengnya di depan itu tidak asik jalan. Aduh kaku mana dia. Mulanya dongengnya di belakang, yo kenapa harus mendongeng di belakang? Ono sesemar kalau mendongengnya di depan enggak asik. Mendongeng di depan itu hanya untuk anak-anak kecil anak sing jape kaya kuwi. Aduh biung ya. Tetap ya, jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu akan bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Aduh, Bio 7 ku ketinggalan mana? Ketinggalan mana, Presidil? Ya aku susah ya. Oh, siaran Pak Live yo HP-ne cesente. Pijar ngeces dhisik mending ki entuk 16%. Nah, yo menyambung tali kabel ya. Kemudian Pak siaran Pak Promo Bio 7 karo Vito Samadu yo barangnya ketinggalan. Wis tak gowo nang mobil kae. Ora komprene angel juga sungkan. Asal ya, di nggon siaran tasi kamu nuju ke halaman sana ki pijar numpak ojek. Aduh, mlakune kaku ayo. Oke ya, jadi silakan Anda yang ingin bergabung langsung bersama Dilar ini, Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111. Ya, Dilar bakal bahas sedikit dulu ya tentang berbagai dampak negatif Anda jarang berolahraga bagi kesehatan. Dampaknya apa? Yang pertama ternyata adalah daya tahan tubuh Anda melemah. Yang kedua, beresiko tinggi terkena penyakit kronis. Oh, apalagi jika Anda perokok ya, pola makannya tidak baik, Anda bisa terkena penyakit infeksi seperti flu batuk ya. Kemudian terkena penyakit kronis yang lainnya seperti hipertensi, penyakit jantung, terus mudah lelah. Jadi Anda yang tidak pernah olahraga atau jarang berolahraga ya, ternyata malah mudah lelah dibanding jika Anda suka berolahraga ya. Nek jarimu kan olahraga melelahkan, sebenarnya enggak, malah jika jarang berolahraga mudah lelahnya. Terus berat badannya mudah naik, gendut lah ya. Jika engkau mager tidak pernah gerak, malas gerak. berat badanmu mudah naik. Apalagi jika Anda suka makanan yang tinggi kalori seperti gula, lemak, gorengan, makanan siap saji yang manis-manis. Gur, lemu berat badanmu ndak tok gampang. Nek wis obesitas, saingan karo karung. Nah, yuk kan? Terus jampang yang kelima, kesehatannya, kesehatan jantungnya menurun jika Anda jarang olahraga. Padahal olahraga itu gampang. Cukup jalan-jalan kaki aja keliling kampung. Cukup nyepeda aja keliling dunia. Matanya bisa melihat apa-apa, menyehatkan rohani loh ya. Bukan cuma jasmani saja. Jika Anda jarang olahraga, susah tidur, ini dampaknya yang paling sering ya. Terus sulit berkonsentrasi, berkurangnya massa otot ya. Terus tulangnya melemah dan mudah keropos. Kulitnya mudah menua. Meskipun menua itu wajib, tetapi jika Anda itu pintar berolahraga, pintar menjaga berat badan tubuh, pintar berolahraga menyesuaikan gaya hidup sehat setiap harinya, insya Allah meskipun tua itu wajib, Anda tidak akan mudah tua ya, tetap masih bisa muda. Pocongan bos, pocongan, pocongan lanjut, lanjut ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dila di 0856-47-73-11-11. Teng, siure pura kue teng, nyungi seundang-undang kue teng mangkret tengok. SMS dari Mbak Uni Pespan Bojong. Kemes, kemes, kemes, ayo, ayo. Sing dong ngenteni pocokan, sing semangat. Ngesuk Jumat sampean arep nang ngendi Mbak Dil? Hari Jumat dari pagi bar subuh tekan jam 12 siang. Jadwal Dila adalah menunggu tamu. Nah, tamu apa? Tamu sing pingin berkonsultasi seputar Bio 7, Pitosamadu, Netraker kapsul untuk kesehatan mata dan Ainuker kapsul untuk kesehatan mata. Pak Do tuku karo Pak Do takok-takok. Yang sudah janjian juga sudah ada Mbak Uni. Jumat di rumah saja dari pagi sampai jam 12 ya. Jam 12 siang sampai jam 4 sore biasanya Dila beraktivitas di luaran sana ya. Tetap mencari rupiah. Tiada orang yang tak suka ya. Mengko jam 4:30 Dila standby lagi di rumah. Menunggu tamu lagi ya sampai malam bar isa. Bar isa ring endi Mbak Dila? Bubuk. Besok bangun lagi subuh sebelum azan ketika masjid sudah mulai mengaji, Dila bangun lagi. Kalau siang kan siaran, saya siaran siang beraktivitas. Istirahatnya itu cuma kalau malam aja. Ya. Salam kenal Wong Blado Erin Gendut. Halo. Wiwi widi Dila Dilgasro. Oke. Shakila shalala. Halo. Awe Mbak Dila aku tanggone Isa Monica. Oke. Ya. So pakai dua dia Mbak Dila aku ngomongnya priye ge cepet-cepet nyoro semoco ya. Arin Gendut, aku penggemar setiamu dari dulu Mbak Dila. Alhamdulillah, sohi family walaiki to Dila. Krungutok nang radio nak iki baru langsung. Salah, double L. Kirain Mbak Dila si enom. Nak isi enom Pak Opo? Nak isi tua Pak Opo? Pak Opo ya? Aduh Mama Fangki terima kasih ya. Lagian tua enom dan muda pun kalau Dila itu biasa-biasa saja ya. Kan Dila itu di MBA wis terkenal. Mulakno kan namanya Dila penyiar pujian bangsa ya. Udah terkenal itu juga biasa-biasa aja. Jadi penyiar idola ya alhamdulillah. Jadi penyiar tidak idola ya rapopo. Masih muda ndak apa-apa, sudah tua ya ndak apa-apa. Sing penting sehat. Kuncine sikne tek duit. Syukur-syukur duite bual-bual. Pengen kuwi tinggal tuing. Pengen kuwi tinggal tuing. Sepenting uripke sehat walafiat ya. Tua muda itu sebenarnya sama saja, sepenting sehat walafiat ya. Peng pindulu sik nitik duit, peng telune duit teh ya kae nggih napa nggih? Nggih. Aduh, sing penting cuan ping ping lah ya. Aduh, fake Haikal Mbak Adil sampean guyu terus. Lah priye? Nah, nek guyu terus kan saya juga katanya guyune nular. Kan menularkan kebahagiaan ya. Yuk Yani, ya betul, betul, betul. Mbak Dilar yang dadi kunri, yuk. Tapi jarang usah dadi kunri, bolak balik ke. Siapa lagi nih? Buka Haji, saya Hisham dari Mbojong. Saya mau bertanya. Saya beli Bio 7 di Mitra Medika Mbojong. Kok kosong terus, apakah barangnya belum ready? Sudah, kemarin Mitra Medika sudah dilaisi, Buka Haji. Syaya Hisham sudah ready ya di Mitra Medika depan Pasar Mbojong. Kemarin saya sudah ke sana. Silakan beli Hisham dari Mbojong, sudah ada ya. Mau beli 10 nanti saya kirim. Ongkirnya gratis rapopo, tapi nek tukune 10 Ajem, aku jadi malu ya Allah, ya Allah. Aduh, kaku Chandra Randu Mukti Waren, siang Mbak Dila, cuaca panas sepol, panas Pak Randra, ngomu, ngorasi kadem, Dila siaran adem. Mbak Dila, aku ndek usul mbak sampean jadi bos senjahit besi. Abang, aku tidak punya basic jadi bos senjahit. Ndra, ndak apa-apa sebenarnya. Nek Dila kok jadi bos senjahit, ndak apa-apa. Nah, tapi nek aku bisa dodolan jahitanku. Wah, Pak didol ngendi nek aku jadi bos senjahit? Ya, aku belum punya tim marketing ngono lho ya. Kan sekarang ini juga Dila tuh sebenarnya sungkan sibuk. Sekarang ini sebenarnya Dila sungkan sibuk meskipun kesibukannya itu dari bar subuh tekan ke bengi itu. Aktivitasnya Dila tuh muter sibuk ya. Sebenarnya saya pengin hidupnya itu lebih santai. Ya, mulane kerjane siaran bae koyo iki kan sebenarnya santai. Tapi saya masih diadang dengan segala macam kesibukan yang lainnya. Itu saya pengen nyantai. Gue malah kon dari bos senjata dudak-dudak gue totok kon ngurusi jahitan brodol rambutnya. Ndra ya masalah gini aku dari bos senjata. Aku kudu nduwe asisten sing ngurusi jahitan nih. Anyong pengen dari bos besar aja sing ayam-ayaman sing duit akeh. Kan ana bos besar, ana bos besar, ana bos kecil. Ndra jadi bos jahit besi sing pernahe wonge taat, apian, bayarine tepat, bayarlah upah buruh sebelum kering-keringate mambu yo ndra keringatmu ndir ndes mambu. Ya kan mas-masan. Biyen bos becak sampean galak ora mbak? Oh, tergantung. Abang aku jadi bos becak piye? Becak nek pas setoranmu bengu-bengu dhisik kok. Ya nek entuk dhuwit nggo gawe dolanan judi nang isor wit. Wah, nek kon setoran angel. Ya. Wen nek pengin takonnya nek dadi bos galak apa ora takone apa lah asisten rumah tanggaku. Ya, saya kalau punya asisten rumah tangga itu lama. Betah ning omahku tahun-tahunan, Dra. Jadi tanya saya itu sebenarnya jadi orang di rumah itu seperti apa? Tanya yang pernah ikut kerja sama saya. Aduhnya untuk mawar. Terima kasih. Mbak, sampean wis males nyicil perumahan gari ditutup kurangnya piro? Lah aku yang main ben cepat payu, dol murah apa mbak? Nah entong, bayar dengan aku duit ya kan murah-murah. Ya yang sesuai aja, orang saya larang-larang tapi yang sesuai. Oh keplak baik gue. Karena rambut peng. rambut peng kok ya dewa. Oh segala ngetan dorong sendil. Oce. Kono margono, sepil carane dolanan TikTok ben oleh cuan buka aji ya, angel mana. Abang yang dolanan kaya yogi biar saya ngajak temu-temu oleh cuan, nanya biar arti. Kok pijar sepil. Kan aku orang ngerti, ujuk-ujuk. Ono nanggone layar iki ono tulisan saldo ngono anyar paham kok yo. Gono, kan aku nembi anyar-anyaran dolanan kaya yogi. Ya, kok kaya baik dolanan iki saya tidak piye-piye ndak ya. Wes para pokok nggo seneng-seneng to, Dok. Aduh. Ini keripik tanggal tengah buka jidila boleh pesan fitosamadu satu diantar ya boleh. Mbak Eni, tapi nggak sok dino Jumat to. Anya dino iki urung lego. Nggak sok priye Mbak Eni, tak antar, Pak. Oke, jawab Mbak Eni nek yo nggesuk Aku di WA meneh, di WA di nomor pribadi saya. Kan engkau tahu ya. Mbak ini jawab ya, tak antar besok tapi ya jangan nanti, nanti jadwalku masih padat merayap ya. Gus Saripin Upin alias Mas Ari nang Kerajaan Bambu kapian kowe. Gus, awak jamu koyo warane Mas Ari. Ari Sutimbul. Anel anel. Warane Gus Saripin bae yo pijar Mas Ari yang el. Kuwi juga aji dino iki aku isih umbah-umbah karo asah-asah. Ngumbahi dhewe, dipeh dhewe, dintas dhewe, lempeti dhewe sampai sualku mlorot. Isora kroso sinjuk aji songko nikmate. Asa ngakon sapa kowe nduwe bojo? Lah nek nduwe bojo ki kok kuwi istrinya diratukan ngono lho. Aja kon mek-mek gawean rumah tangga. Kowe be wolan sing payah. Wis wani njaluk wong wedok anake wong ya dikowe iki kowe sing payah apa ora, sepenting bojomu ra payah. Sebagai

ping mu pas wene cecek helm tak copo ceceke tak lurun nang jero helm iso dong ceceke wis temu iso ceceke malah nyawang aku karo meliling kaya pak ngajak gelut kae sih yo. Karang sak durunge aku balik tugas kan aku ne mampir warung dhisik belanja tuku ndok karo obat nyamuk karang aku ing kerusuk yo ndoke karo obat nyamuke remuk kabeh harapopo emang kau nek masak ndok ndoke mau cemplungnya gelundung ora kan mesti mau pecahi ramuk makan karo kulitnya kan hanya ndoke seremuk berarti kan ku rasang keremuk kulit Gus agar emang goreng karo kulitnya kan crispy kriuk kriuk kan Gus karang gue tombol gelo tekan ngomah ora disenani mai bojo nang jalan aku mampir atuku papadase penting ngono ndoke karo tuku udut asih penting gue ganti obat nyamuk men podo bayi ngebula ya pokin sikin lambu lambu akaramu kue rekannya mau dinyak senani juga Andrea eko Andrea gosong melasoas kuno urak melu melu terima kasih Gus kue customermu akeh ho rekene ho customermu dong ngenteni kue ya yo bener jadi cowok panggilan laris manis alhamdulillah durung payu ora apa-apa sepenting sih nitik duit Gus ya siang Mbak Adil Imran Ahumar Uri ke session tonggone Badrun Kwaringan karo Anduri Kalimade absen aja yo terima kasih ya untukmu dan semuanya saja masih kita digoda digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes sirbala modern ya jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 saja Bio 7 bisa untuk daya tahan tubuh bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya Bio 7 juga bisa ditetes jika Anda sakit gigi di giginya langsung dites ya. Terus Bio 7 juga bisa dioles di kulit misalnya tanganmu biduren, keperang, luka itu bisa dioleskan. Perih tapi cepat keringnya insya Allah ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali sudah terdaftar di BPOM sudah bersertifikasi halal. Itu kalau Bio 7 ya. Terus untuk Anda yang suka madu silakan beli Fitosa madu pahit, meskipun pahit tetap manis kayak minum kopi-kopi manis begitu komposisinya fitosa madu ini. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Ini bagus untuk pengobatan, bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Terus kalau Anda itu punya keluhan gangguan sakit di mata, misalnya matanya blerengen, burem, matanya wis pokok keluhan sakit di mata lah ya atau miopi silakan diitiari dengan minum Netracare ataupun Ainocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dilan sebut saat siaran. Di koma dulu ya. Tak setel ke bulan separo teng, jale teng si urip ora kuat.

0: Doppel Formula, doppel kasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam
5: Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paring asma sinten menika, Pak?
7: Kula Pak Jono.
6: Nggih, yuswanipun pinten?
7: 50 gangsa, Mas.
6: Saking pundi?
7: Saking Jawa Tengah Rembang.
6: Oh, Rembang.
7: Kaliori niku lho.
6: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
7: Nggih sampun.
6: Gerai napa niku?
7: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
6: Oh, geringgingan ngono.
7: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
6: Lha kok kata semutin?
7: Lah duh kok tibake mboten semut, geringgingan kabeh niku.
6: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
7: Nggih.
6: Sedinten kaping pinten?
7: Niku terose sing sae ping 3.
6: Terus raosipun sakniki pripun?
7: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
6: Oh alhamdulillah.
7: Nggih, nggih.
6: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
7: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
6: Oh.
7: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
6: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
7: Kula to.
6: Nggih.
7: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
6: Lah napa mboten purun mikir?
7: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
6: Matur nuwun, Pak.
7: Nggih, sami-sami, Mas.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan Ibu siapa ini?
9: Sri Nuryani.
8: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa, Bu?
9: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel, yang dirasakan sampai kesakitan.
8: Berapa lama penjara menderita penyakit kista itu?
9: Udah hampir 3 tahun lebih.
8: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
9: Habis 8 botol.
8: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjara merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
9: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
10: Paring asma sinten?
11: Bang Edo.
10: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
11: Saking Lasem.
10: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten, Ji?
11: 43.
10: 43 tahun. Jeneng kita enom kaya sapa kaya jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluwanipun napa menika?
11: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
10: Ini berapa tahun menika, Ji?
11: Hampir 2 tahun ya.
10: 2 tahun. Menika sing diraosne napa jantung?
11: Ya sesak. Napas sesak.
10: Makane sesak
11: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
10: Nggih.
11: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
10: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
11: 3 kali.
10: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
11: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
10: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
11: Enggak ada, enggak ada.
10: Hanya Vitosa Madupahit.
11: Hanya Vitosa aja.
10: Alhamdulillah sehat.
11: Amin, amin, amin.
10: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
11: Oh iya gitu.
10: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
11: Iya, itu benar sekali.
10: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
11: Alhamdulillah ada.
10: Hubungan suami istri semakin
11: ya greng. Ya,
10: alhamdulillah. Matur nuwun.
11: Matur
10: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
11: Iya.
10: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
11: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin, amin, amin.
10: Amin, amin. Matur nuwun.

0: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau perlu minum Bio 7 selalu. Yang paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7-nya. Pokoknya, nek beli Bio 7 harus yang ada GTT-nya. Ya, nek enggak ada GTT-nya, silakan beli ke Rasika atau ke gerai Bio 7 dilihat saja. Oke ya. Kemudian buat Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa Madu Pahit ya. Vitosa Madu Pahit ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng, juga akar pasak bumi. Silakan beli yang asli selalu, harga Rp190.000 hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan. Yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebut, Dila rekomendasi saat siaran ya. Satu lagi, ini buat Anda yang banyak bertanya untuk kesehatan mata, untuk pengobatan mata. Bismillahirrahmanirrahim, jika mata Anda terganggu, sekarang ini sudah ada NetraCare atau Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata ya. Jadi silakan yang ingin berkonsultasi tentang Bio 7, Vitosa Madu, NetraCare, Ainucare, berhubung besok dino Jumat, silakan ketemu Dila langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2. Keranjang kuningnya mana Mbak Adil? Tidak ada. Silakan Anda pesan aja di nomor ini, nanti dikirim. Dila tidak ada keranjang kuning, tuh rapa ham keranjang kuning itu priye. Kan aku lebih nyalanya dengan koyong ini. Nggak tahu keranjang kuningnya Madina Meka. Yo urung paham keranjang kuning, hanya orang ngerti ya. Ah capek deh. Silakan hubungi ini saja. Ya, ini atau di 081 666 7222 bisa, atau di ini aja nanti bisa dikirim ya. Oke Madina Meka. Mbak Dil nyewa no kompres sepura Mbak Dil ora sebagai kreweng cuil. Nggak, sekarang Dila sudah tidak menyewakan kompresor ya. Setelah Dila pindah di Pekajangan Gang 3 nomor 2, dulu kan rumah Dila di Mendan, Jalan Kahamansur nomor 28 Pekalongan Lor, rel sepur Mendan dulu di situ ya. Cuman opolah ketika Dila pindah di Pekajangan, langgananku podo ora ngerti. Tuh ilang kabeh atur kompresorku wis payu juga siapa tak buat temenan. Bisa berturut-turut wong do tuku kompresor, kompresorku ngasih ente. Alhamdulillah, rezeki anak soleha. Ngono pesan apa ki Mbak? Pesan Bio 7 apa Vitosa Madu apa NetraCare apa Ainucare? Ngono. Oke. Wes ya, nyepandunge apa meneh iki? Sudah. Jadi terutama ya yang bertanya seputar NetraCare Ainucare itu bentuknya kapsul, tinggal diminum. Diminum, tidak ditetes mata, enggak. Cek nganu radio, enggak Mbak Adil. Nganu radio sing kepriye iki? Nganu radio sing kepriwe? Ora paham ya. Oce. Mama Ayla di Tirto ngomong bongsone pocokan. Aku wis kapok kok Mbak Adil duwe bos nyengit. Lah prek kapok kuwi duwe bos nyengit iki engke sakmene nek ketemu bos nyengit cak gelut wae. Cak gelut wae kena daripada nyengit dindem ndak wudunen toto. Hari gini wudunen capek deh. Ceritane bosku sing biasa sanggane kendo ngeine mipil. Berhubung aku ono sing krewangi, aku nambah bos anyar. Jebule sing anyarku ya Allah. Ngeine pocon wangi lepok, Mbak. alasane werna-werna, mosok ngomongnya pak mangan sik lah, pak OTW lah. Tapi dinteni ora tekan-tekan, donge sore ngilang ra ono kabar. Eh mama ilang, sing kaya kiki dudu bos, aja mau undang bos. Nek bos kuwi apa nek bos sing plastar cangcung wah-weh. Ah. Ya dute bruk-bruk kan abuh kabeh, engko gampang seneni bojone. Asale bose sampean ora plastar. Sampean apes ketemune bos, kuwi dudu bos. Bos kuwi nek duwite akeh, tagih anak buah kok dilangi. Saya punya anak buah. Sebelum dia minta jatahnya dia gajian, gajian kan enggak tanggal siji gajian. Itu saya cungi-cung meskipun dia durung gajian. Saya belum gajian tapi itu sudah tak cungi-cung, ya. Jadi kalau biasa mempermudah orang, insya Allah hidupnya itu mudah. Begitupun sebaliknya, jika suka mempersulit orang, hidupnya akan sulit juga. Ngono bos, ya. Nek memudahkan urusan orang, insya Allah urusannya menjadi mudah. Mempersulit urusan orang, sulit juga. Oh, jempol, terima kasih. Ya begitu. Ah, insya Allah, Dila dulu ketika punya anak buah seperti itu, ya. Pas tanggalnya dia gajian, sebelum gajian terus tak toto, ini gajian. Cung-cung ke itu kewajiban, ya kan anak buahnya sudah kewajiban dia menunaikan tugasnya selama Dek Dino Mas Al, terima kasih ya, Dek Dino Seto tekan Dino Kamis dia sudah kerja, itu namanya sudah menunaikan kewajibannya. Nah sebaliknya bosnya itu ya harus memberikan hak mereka menunaikan kewajiban sendiri bosnya dengan memberikan haknya anak buah, ngono bos ya. Jadi nek wes kuwi memang haknya si anak buah, wei taruhlah sampean karang wes jadi bos calon de duit, diusahakan cari uang. Kudu gelem mumet. Ojo disemayani, wes disemayani mungkin ada duit separuh. Nyah tak utangi dhisik, tak utangi gundulmu bos sing utang kowe. Anak buahmu kerja 6 dino seminggu ya. Jadi hidup itu ya sebenarnya susah ataupun tidak susah. Sesuah itu tergantung dari amal perbuatan. Kowe susah yo terjadi karena lakumu, kowe seneng yo sesuai dengan lakumu juga. Insya Allahnya seperti itu. Ah, koki bos. Ojo mayang-mayang kowe bos nek wayah poson. Talane nggone wet gedang Mas saya. Kampo parah. Bosnya talani wet gedang dili yo. Nek gelem tapi ora gelem bedal-bedal yo talani wong akeh. Aduh, dinteni ora tekan-tekan dong sore ngilang ra ono kabar aku sampe ngomong kok Mbak Dil. Ya Allah, bos, aku mung pak njaluk pocokan tok, be koyo ngemisi. Posisi kemis wingi sampe Pak Mahrib ora teko-teko simbak padahal aku enopo duit pak nggo belanja. Nggo gawe pasar jajan. Setune aku ngar keturahan tok terus ra njaluk sanggan meneh sungkan bos kaya kuwi njukuke kapake Mbak Dil, njaluke kapake Mbak Dil. Ya diminta aja baik-baik ya. Lah padha bae muga-muga bosmu ngrungokke dilang. Bos-bos jangan seperti itu. Anak bos sudah menunaikan kewajiban. Bayarlah upah buruh sebelum kering-keringannya. Iki wis seminggu bos wis diadusi resik bos. Keprimen. Ah, pernah seminggu enggak arepe dikejar-kejar donge kemis ngilang apa i moco e mane man. Aku pak nangis-nangis sok Mbak Dil Poyo. Aduh. Ya itu dia tidak pantas menjadi bos. Ya, coy urung tau nyekli duit angka yang bapak nanti nyekli duit digegem seneng ngono coy. Aneh lah nih mbak. Posisi aku surat nyekel duit krono duit pribadi gue istanggu mau coy rewangan kumbak ya risikonya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bosmu mendengarkan ngono ya Mbak Ayla. Mari mar hadir edisi Pak Rase-Rase awes nyantai yuk tinggal nunggu pocokan karo Pak nyiap ke awak mengkombengi Pak meluncur nang pasar jajan ya wes. Pak lanjut sih yo oke Aziza absen. Hawane nanase pol kemringet kemple apa pengennya mlebu freezer mana mlebu freezer pok anak sedeng sul jahit karo dasar tak kebut-kebut ke ben semriwing ke poyo. Nyong orang jalan aku Mbak Dila Pak Inut sing ngopot bae. panjal aku, anak panjalan jalan apa sul? Anak-anak sul. Roma bapak enak jual kok, cerita nyimak yuk kaji, oke. Lek Abas hadir, siang Mbak Kaji. Siang Bas. Ndra Chandra, Mbak Kaji dilakui galak Ndra. Aku tahu diceritani Abim nek nang omanggone aturan militer ndek Ndra. Iya, Dila itu orangnya disiplin, berani dan setia. Mbak Im, aku orangnya disiplin, berani dan setia. Mbak Kaji wingi lek Abas ora adus nganti magrib sih, goro-goro ngenteni sampean. Wingi nyong ngapain sih yo? Ya Allah, sapa Im nyong gel ora lego yakin njaluk ngapura sing akeh Im. Ora nyandak wektune. Wis pokoke wis tobat wis gampangane. Kesel ya. Aku pak ngabari ku kelalen. Yo mengko insyaallah Im karo Pak Ring Apotik Asmi ya. Yo nggo Pak salat asar dhisik Im. Pri Im kira-kira nyong Pak dinteni. Bi Im, lah nyong njat ke klambi kowe iki wis dadi durung Im. Kok pelaku durung dadi yo. Hanifmu, terima kasih ya. Im, aku njat ke kowe dadi durung. Tutuk kowe. Njat ke klambi kok wis setengah tahun durung dadi ya. Kowe wingi ngasih Pak Marip ora adus gara-gara ngenteni aku. Nek iki cok adus gasik ta. Nek temu sampean ben ora kluwus ah. Yo Ibu. Mosok Pak temu wong ayu kok kluwus? Oya level kan. Yo pok pino piki sel. Yo yo bojo kluwus Im. Dudu mak jek kluwus mak aja melaske. Mak aja melaske. Aku mau ora sengaja karo live ya koncoku. Iso kata melaske pa tak komen iku yo kunyung ora situ. Ndak ngerti. Wajah iso melaske. Mek aja melaske adus iki bener. Yakin bapakane Akbar pancen sempoh Mbak Kaji telepon nang guru dhisik malah ditinggal ora siapa yo. Keplak bae. Aduh. Iki asli tambah aku belinya di apotek. Manjur Seragi asli ya, itu apotek Manjur Seragi itu mitranya Dila ya, insyaallah ya. Kemudian siapa lagi nih? Jali deng orang metu orang rame buka ji, yo kok sih nggak rame dewa ya, tenang yo. Ngendi ki sapa ki Azizul Baldes rame sih Mbak Dil, tak kira ono apa jebule tak oleh beras 30 kilo sih, seneng ho. Tok, kowe oleh ora tok, nek ora padha aku ta tok. Apa yo iki bagi-bagi beras ah. 30 kilo Zul jarene ora entuk minyak goreng Zul. Aduh. Mas Blek di ye pocongan, Bos, pocongan. Duitnya pak nggo nduren, Bos. Aja kakean minggat-minggat, Bos. Apa kowe pengin pak njaluk jeblok impercon brendong, Pak? Awet mau lu ngora mulai-mulai kuwi. Bosmu poblek. Aduh. Krungu perake, Bos. Panggon duren wae Mas Blek jonggong aja kakean minggat-minggat, Bos. Apa kowe pengin pak njaluk jebloke mercon brondong apa, Bos? Awet mau lu ngora mulai-mulai. Blek. Disita bae Blek, isine ngoma Blek. Disita anggo jaminan. Dadi kowe ora usah njaluk pocongan, mak diterke duite Blek. Wani ora kowe? Kowe ngancam bosmu apa panjal jebloke mercon brondong, Pak? Aku dadi kilingan ana tulisan ambek kono, nggone mbek kulon kono nang desa. Endi kuwi? Sabare pencongan ki apa? Sabare pencongan berarti ki apa rene? Aduh, nggone masjid. Apa? Pekuncen. Kan kae ngarepe diwenehi letter U gorong-goronge ki. Lho kuwi nang ngene pintu gerbang soalnya. Nek kowe njaluk selamat uripmu. Ngomongnya bos-bos apa Pak Mandor ngono ya. Nek kowe njaluk selamat uripmu. Iki wene dalan gerbangnya rasa dibuka. Njerone ana mobilnya sih Pak Mentu. Aku iki gugu nek lewat. Nek kowe njaluk selamat uripmu, Pak Mandor kok wis tulisane. Aduh, gak aku lewat kamu masih gugu tulisannya sampai saya ini urung dilangi. Nek kowe njaluk selamat uripmu Pak Mandoro. Tolong dikei dalan iki gerbang ora bisa dibuka. Njerone ana mobil sing Pak liwat to ki. Aduh padha kaya keblek. Bosmu jebluki mercon po blek mek kapok apa ora. Oh, Panjalu nggo misul njaluk gaweke daster Kaji Baim sisan daster kon masangi AC sisan mi krungu ra kejul. Aduh. Si Mbak Yuli ketitang gitu, Mbak kandak ke unik Vespa. Kui pite Pak dituku oleh pora. Lah aku pernah ngomong karo bojone unik bos tasir Vespa, jare pit kui ojo dituku Mbak. Kui kesayangannya bojoku. Ayo malah nek Pak melu pit-pitan gari tompai bayi pita kayak Mbak. Hasil penting ojo wek bojoku sing ditompai. Yo mangre yo wes engko nek aku kiyang pit-pitan nilai wek mupu obes oh. Ah, bos Vespa pun duwe pit untuk akeh sih Mbak, saking akrape karo aku. Bojone unik kui malah Pak nyilihi pit karo aku Mbak Dil. Bos tasir Vespa bojone unik pancen jos merdeka. Aduh lah Kaji Baim mbek kok kuwi mbiyen nyetau Pak tuku pite malah ne Pak ngono Pak pit gara digowo bae pite kon gowo toto. Ayo Pak Im. Aduh Bang Toyib metune Mbak Kaji jahitke model pesawat sampur teng pok Mbak Dil kok setengah tahun rung dadi. Ora tak gawane contoh rung dikapak-kapake jare dadine suka-suka. Karang jahitan. Aduh bieng. Sudah, terima kasih untukmu dan semuanya saja masih digoda, digoyang, dangdut rasika didukung Bio 7 jamu teteh serbal modern ya. Yang mau konsultasi ke rasika silakan ketemu Bapak Lemanu ya tentang Bio 7. Kalau ingin ketemu Dila langsung ya besok ketemu Dila di gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Bonus foto selfie bersama Dila di Kemon Lara.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari subunik
1: ini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
2: Ngerti mirang radio.
1: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
2: Sekitar 10 botol.
1: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih, dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih. Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
2: Sedere-sedere kula sing kada keluhan mawon minum jamu apa Bio7 ya, alhamdulillah kada keluhan pengaturan punggung ya, sakit lampah alhamdulillah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah kondisi kecoh. Ngotak mau, Bu? Cukup? Oke. Terima kasih.
3: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten menika, Pak?
5: Kula Pak Jono.
4: Nggih, yuswanipun pinten?
5: 50 gangsa, Mas.
4: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh, Rembang.
5: Kaliori niku lho.
4: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit ya?
5: Nggih, sampun.
4: Gerai napa niku?
5: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, gringgingan ngono.
5: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
4: Lha kok kata semutin?
5: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
4: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
5: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
4: Oh, alhamdulillah.
5: Nggih, nggih.
4: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
5: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
4: Oh.
5: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
4: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
5: Kula to.
4: Nggih.
5: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
4: Lah napa mboten purun mikir?
5: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
4: Oh, ngoten.
5: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngapunten dhe tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
6: Umur 53.
1: 53 tahun, pasir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu
6: niki? Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
6: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
6: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
6: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
6: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
6: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
6: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
6: Alhamdulillah
1: nggih.
6: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
6: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
6: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras tugas kados kula.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirbal modern. Jangan lupa pokoknya ya, kalau mau beli Bio 7, Pitosamadu, Ainuken, Etra Care, bisa ke Rasika Pekalongan, ke gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, besok hari Jumat bisa ketemu saya langsung ya, dari Bar Subuh, enggak apa-apa. Dari Bar Subuh, Dila sudah ndeteng di depan rumah, sampai jam 12 siang, jam 12 sampai jam 4 Dila pergi, jam 4 setengah 5 udah sampai di rumah insya Allah ya. Nah, pengen ketemu Dila, mau bonus foto selfie bersama diriku. Ayo atine kok iya. Ingat foto koncoku saya foto kokinya ngisin dulu. Aduh ya. Tak wajah mana yang udah bergabung di 0856-4773-1111. Santo Solo Jami hadir sore-sorenan. Arapopo Bu Siti Mbak Nyurip. Gue Mbak Ayla. Mending bosmu Mbak. Angel-angel po'o. Isik dipocoi. Lah aku njahit seminggu. Bosnya dijalui pocoan alesannya putar. Rodok koyok kitiran Mbak. Tekan saiki pas seulan. Si Donnya ora dikei pocoan sih. Malah. Bawaku diblokir wedus. Aduh, para ning omahe bae Bu Siti ya, yo gawake aparat penegak hukum. Dila pernah seperti itu. Dulu Dila nyewake kompresor. Wonge wegah bayar sewan. Itu saya lapor ke polsek. Ya, itu dari pihak polsek menjembatani ke orangnya, bayar maka gelem bayar. Kan saya ndak salah. Saya meminta hak saya. Oh, itu nang kono aku malah ngomay ana guguke nyong wedi nggih dhewe. Ya, dijaluki ora metu-metu dhuwit aku nang polsek kota. Ya, seperti itu. Ya, dan insya Allah dibantu dari polsek, saya ndak di apa-apain, dibantu keluarlah duitnya. Candria Randu Mukti Waren, Mbak Dila lakukan jahit terus ana sing rewangin jahit jupuk potongan gonku. Lah aku mbayare tak cash, Mbak. Kelambi dadi langsung cung tak bayar. Malah cok ono sing nembe njupuk potongan. Wis njaluk duit alasane nggo tuku benang lah dan lain-lain. Kira-kira aku iso dadi bos temenan ora Mbak? Muga-muga amin. Yang penting itu berbuat baik saja Ndra, ya. Koe besok Pak dadi bos apa ora iki tergantung sing gawe urip mbiyak wis ana catetane Ndra. Koe Pak dadi bos njahit apa ora? Ya. Jadi sepenting kita berusaha berbuat baik aja. Ya, insya Allah kebaikanmu itu akan membuahkan sesuatu yang manis yang baik pula. Seperti itu percaya aja dengan hal-hal yang baik. Ya, ora usah mengkok-kok dunia kaya ngene sesuai dengan keinginanmu. Yo kabeh-kabeh kan Gusti Allah kabeh Pak menentukannya bagaimana kamu ndak bisa ngatur-ngatur sing gawe urip Andrea. Kok kira-kira aku dadi iso dadi bos temenan apa ora? Ayo mbuh tanya sama rumput nih yang bergoyang. Mayor, tanya sama rumput yang bergoyang. Yombo, sepenting kok usaha dan berdoa. Jadilah orang baik selalu setiap harinya. Asalnya aku kan peduli sesama penjahit. Padahal aku ne dewe, nek njaluk bayaran bose, nduburan, nunggu transfer cok sampai pegel Mbak. Apa ya lah transfer di gedung bertingkat kowe nampani nang isor kok pegel kuwi ndra. Sampean bar polsek ke ora Mbak? Ndak. Ndak ya. Saya pernah mengkasuskan orang di polsek itu 2 kali sama yang itu 3 kali. Ndak pernah ada bayar-bayaran seperti itu ndak ada. Mbak Dila gentle lah. Takok iko jawab kok kuwi. Yoran, jawab ya memang kok kuwi lah, kok kan kudu jawab apa? Kowe mengko dadi bos ndre. Ya ora bisa, presi kowe. Wastro mana iki keplak sisan kowe. Kasatria madang berkah. Sapa Mayu Kaji sing duwe bos duwite angel nek jareku bos model kok kuwi mending tak pecat gasik yo Kaji. Ayo wis sama-sama kandhani. Gimana iki? Dekomet Mbak ning nganggo kacamata mirip sarine jebule akarmu. Bang Edo samong Mbak Dila. Sayat is gembes sehat selalu. Mbak Dila sayat is gembes. Sayat ya apa? Tema ilah hadir keri-kerinan bergaji nggak asis sel-sel sampai anak sumu njaite melebu freezer kusul tak jamin sejuk es batu kristal. Sel kok kan melebu kan es batu kristal tema ilah. Azizel kan jiba yang lanjut sih mbak Dil cara pengen dua anak wedok pak luru bojo mana sih tiru-tiru wong lanjut lihat cuma pak orang sih bu Siti orang-orang main mbak abang jahitnya antar jemput orang ngerti arane bosnya juga mbak ayo ki berarti kesalahannya sampai ya resiko seperti itu jatuh orang ngerti main bosnya ki keperiman aduh ya. Irul biasa ngerungoknya tahun-tahun nanam beworo asin mbak yo Mas Jaya penjahat biasa menjadi penjahat jikalau kaji oh pokoknya ya tarwiyah mbak Dila penyiar idaman poyo ii halo mbak Dila salam gue bojoku Mas Nur Cahyo oke terusan mohikrom ngenyisan jebule yoyo ah ngenyisan aneh lagi setiap manusia ini judul apa ke? Bidadari dari cinta oh. Punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya saat ku tak ada ku jauh darinya amanah pun jadi penjaganya. Lagu radio jong kreok terus. Lagu-lagu bubar-bubar.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melakukan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter. Wilayah izin eksplorasi mencakup 29.800 hektar. Mayoritas berada di Kabupaten Semarang dan sebagian di kawasan perbatasan Kendal. Dinas ESDM menegaskan tidak seluruh area konsesi akan digunakan untuk pembangunan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur mulai dibangun di Kabupaten Wonogiri. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,6 triliun. PLTS berkapasitas 134 MW ini diproyeksikan menghasilkan 218 GW listrik per tahun atau setara 37% kebutuhan listrik Wonogiri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PLTS Gajah Mungkur ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Tengah Bramantyo Agun Pambudi menjelaskan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan 150 kilovolt ke gardu induk Nguntoro Nadi. Listrik kemudian masuk ke jaringan interkoneksi Jawa Madura Bali sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Wonogiri. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.

Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski saklit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rekening koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu Supriyono alias Botok diaktifkan kembali oleh Bank Mandiri. Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan memastikan pengaktifkan kembali dilakukan setelah kepolisian menyelesaikan proses konfirmasi data nasabah. Bank Mandiri juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul di masyarakat. Sementara itu, Dikrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Himamudin menjelaskan, penundaan transaksi dilakukan untuk melindungi data pribadi nasabah dan para donatur, serta mencegah potensi penyalahgunaan data dan kejahatan siber. Setelah proses konfirmasi selesai, kepolisian menyarankan akses perbankan Supriyono kembali dibuka. Bank Mandiri kemudian memproses pembukaan blokir sehingga aktivis Padi tersebut dapat kembali mengakses dananya. Kabupaten Padi menjadi sorotan nasional menyusul keberangkatan sejumlah warga ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus. PLT Bupati Padi Risma Ardi Chandra menghimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif penting untuk menjaga perputaran ekonomi, UMKM, serta menarik investasi ke Padi. Chandra menyebut masa Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI, di antaranya mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Chandra mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Padi agar tetap aman, tenang, dan terkendali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan api dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Kenapa sih? Kok bete gitu?
6: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
5: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
6: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
5: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
6: Waktunya kan tinggal besok.
5: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
7: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 menjelang pembukaan MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, mengatakan sterilisasi dilakukan karena sejumlah peralatan dan instalasi acara tengah dipasang. Menurutnya, aktivitas konstruksi dan kelistrikan berisiko membahayakan PKL dan pengunjung. Aniceto menegaskan PKL tetap diperbolehkan berjualan di sekitar Simpang 5, diantaranya di Jalan Ahmad Dahlan dan Jalan Pahlawan. Pemkot Semarang juga akan menata PKL dan UMKM di 14 venue MTQ Nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama acara. Bau amis menyengat kini menyambut warga dan wisatawan yang datang ke Pantai Pailus, Jepara. Pasir putih yang selama ini menjadi daya tarik pantai berubah menghitam diduga akibat limbah tambak udang Faname. Limbah berbalut lumut terlihat menumpuk di sepanjang garis pantai dan disebut telah terjadi sekitar satu bulan. Warga menduga limbah berasal dari kawasan tambak udang di Pantai Bleba yang berjarak sekitar setengah kilometer dari Pantai Pailus. Kepala Desa Karanggondang Ali Rozi mengatakan pihaknya telah dua kali memediasi warga dengan pengelola tambak. Pembersihan menggunakan alat berat kini dilakukan untuk mengangkat limbah. Namun warga meminta sumber pencemaran juga ditangani agar limbah tidak kembali terbawa ombak ke pantai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini yang masih menjadi fokus kita ya, ini di tol Tembalang, tol Bawen arah ke Semarang. Ini masih ada antrean tol Bawen arah ke Semarang, imbas laka truk yang terguling. Truknya sudah berhasil digeser, cuman belum ada proses evakuasi. Nah, saat proses evakuasi nanti pastinya akan ada antrian panjang ya. Dan saat ini antriannya masih sekitar 3,5 kilo, kawan Rasika. Tidak hanya di tol saja, fokus kita juga di Sayung. Untuk Sayung ini antrean mulai dari sekitaran Pasar Sayung yang dari arah Demak. Mulai dari Pasar Sayung sampai di sekitaran Padiraya sudah berkurang sih antriannya, tapi masih ada antrian. Kalau di Kalibantengnya ini juga ada antrian, imbas tadi ada truk mogok. Nah, ini antrian sudah sampai di sekitaran Jerakah, mulai dari sekitaran Jerakah sampai di bundaran Kalibanteng. Yang sudah gabung lagi Pak Yusuf Sebastian.
1: Tugu Muda juga terpantau ramai lancar, Mbak. Masuk ke Sugio Pranoto juga seperti biasa. Lalu lintas sore hari selesai kegiatan di tempat kerja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
1: 1958 sampai di flyover bandara ya, Mbak.
0: Oke.
1: Tadi masuk dari Sugio Pranoto ke Semarang Indah Madukoro juga ramai lancar. Cuaca sudah sedikit mendung, matahari sudah tertutup oleh mendung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Handika Nova.
2: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Mengabarkan saja tadi ada truk mogok ganti ban sepertinya di seberang Nisin. Berarti yang arah dari Bawen menuju ke Ungaran, menyebabkan ketersendatan, masih pendek saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andika Nova. Pak Rizky.
3: 1656 checkpoint Trengguli, lalin dari Kudus sampai Trengguli ramai lancar Mbak Greta. Pak Christian, posisi. Pak Purwono sampai mana? Info-info. Terima kasih.
0: Oke. Lanjut lagi Pak Teguh Wibisono, ini melintas di Kalibanteng arah ke Semarang. Antriannya panjang sampai Jerakah karena ada truk mogok yang di TL Kalibanteng itu ya. Ini ada di sekitar Kolombia. Ada truk kontainer mogok lajur kiri, tapi ini ada temannya yang menemani. Jadi itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Kalibanteng. Dan antriannya mulai dari sekitaran TL Jerakah. Terima kasih, Pak Teguh. Pak Faisal Ramadhani.
4: Mbak Greta, pukul 17.00 masuk Onggurawe ya, Mbak?
0: Oke. Okay.
4: Perjalanan lancar dari Demak sampai Onggurawenya. Begitu masuk Onggurawe, nampaknya banyak ya kendaraan yang mengalihkan rutenya masuk ke sini. Mungkin menghindari kemacetan yang ada di ini ya.
0: Sayung
4: antrian
0: itu ya.
4: Antrian yang ada di ke arah Sayungnya mungkin. Mm-hmm. Nanti kita update lagi untuk keluar Onggurawenya berapa menit. Nanti rencana lewat Kuduraya, Ringin Jajar, keluar Walter Moen City. Demikian Mbak Greta, sementara maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ini masuk Onggurawe ya untuk sore ini. Pak Sundowo menginfokan truk yang terguling di KM430, betul sekali. Terima kasih infonya. Ini emang antriannya masih cukup panjang ya, karena belum dievakuasi tapi sudah digeser gitu. Pak Iwan, Serondol, Ungaran, Lemah Abang ramai lancar. Kiri banyak motor, kanan kendaraan besar. Jadi ini kawan Rasika harap terus waspada. Dan ini lanjut menuju ke Bandungan Sumowono, 17.08 menit. Tanjakan Lemah Abang aman lengang. Oke, ini stay tune sampai Kelana Kota selesai. Lagunya ditunggu ya. Apa sih lagunya tadi? As long as you love me. Oke. Okay. I don't care who you are. Gitu ya. Where you're from. What you did. Gitu lagunya. Oke, okay, thank you Pak Iwan. Pak Isnan.
1: update Mbak Krita, selamat sore kepada kita semua. Lintas di jalur konvensional sejauh ini sampai Ungaran lancar ya, alhamdulillah. Kemudian terima kasih.
0: Oke,
1: pukul 5 lewat 10 saya putuskan lewat Gunung Pati aja Mbak. Coba jalur dalam agak lewat sini. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk infonya. Kawan di 2220, tol Bawen arah Ungaran macet ada apa ya? Karena ada laka, tapi untuk jalur Semarang ke Demaknya untuk saat ini dari Semarang menuju ke arah Demak untuk jalurnya masih lancar. Pak Hananto?
5: Terima kasih. Sore Mbak. 15 menit sudah geremet nengone tol Bawen arah Semarang. Mbok ana apa ning kono ngarepe?
0: Oke. Okay.
5: Infone Mbak ada apakah?
0: Oke, okay, Pak Hananto, ini tadi ada laka truk yang terguling. Saat ini truknya masih ada tapi sudah dipinggirkan ya, sudah digeser gitu untuk truknya. Cuman antriannya masih cukup panjang gitu. Pak Hananto untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian,
6: 17.05 bergeser lagi dari Purianjasmoro Mbak ke Ngalian sampai di flyover Kali Banteng. Itu truknya yang mogok itu trailernya tinggal satu Mbak.
0: Oh,
6: cuma
0: satu.
6: Ya memang dari barat jadi tersendat ini. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Heri, ini melipir undip aja gitu. Oke. Terima kasih Pak Heri, ini mulai di dom aman ya. Tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Heri. Pak Yusuf Sebastian,
7: dari flyover Kali Bandeng ke arah barat juga tersendat ini Mbak.
0: Okay.
7: Berjalan pelan-pelan. Biasanya sih simpulnya di Muradi, belum tahu ini simpulnya di mana. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Pak Sundowo ya, itu emang kayak terkontainer panjang gitu ya. Pak Edi Arjono.
8: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat sore.
8: Bertanya Mbak, ini saya dari Karang Tengah Demak. Ini mau ke Semarang, kalau lewat jalur konvensional, Sayung, Gendok, kemudian Kaligawe, apakah ada kemacetan Mbak Grita? Matur suwun.
0: Oke, untuk Sayung ini ada antrian, antriannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di pertigaan Padiraya. Jadi antriannya cukup panjang, Pak Edi Harjono. Begitu Pak Edi Harjono. Dan Kawan Rasika yang di sekitaran tol Bawen arah Semarang, ini antriannya masih cukup panjang. Untuk Kawan Rasika bisa hindari dulu tol Bawen arah ke Semarang, bisa ambil jalur alternatif. Terus nanti kalau misalnya mau masuk tol lagi boleh, masuk tol Ungaran. Sejauh ini masuk tol Ungaran menuju ke arah Semarang lancar. Pak Edi Arjono.
8: Baik Mbak Grita, matur suwun sekali.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi Arjono. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081 3258 5850.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: kok timai dhewe.
1: Lah rewange Rendi, Mbak.
0: Mbak Siti po?
1: Iya, Mbak Siti.
0: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
0: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik, guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hamba-Ku. Cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hamba-Ku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah."
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika Pekalongan.

0: Pak Yanuar.
1: Laporkan Mbak Greta untuk ketersendatan di tol Ungaran akibat truk terguling ekornya sampai di 433.600. Terima kasih.
0: Ya. Oke, sudah agak berkurang tadi sampai di 434. Terima kasih Pak Yanuar infonya. Pak Agus Trioko.
2: Mbak Greta, itu babatan yang arah Ungaran ya.
0: Depan Kedulindu
2: itu sebelah kiri jalan ada truk bermasalah. Kayak wis meh. Udah yang wis disanggo mbek kayu-kayu. Permuatan kayu. Tadi sedikit kayu, ya, menimbulkan ketersendatan. Tapi nanti untuk bagi kalau wis ramai katanya macet ning kono, Mbak. Oke, Mbak. Tak lanjut ke Bupati. Matur tinggi. Baik, kita telu ndres yang arah Semarang juga tersendat.
0: Ya.
2: Ini ada apa Mbak Greta ya? Mohon info.
0: Oke, itu kemungkinan karena volume kendaraan banyak yang mau masuk tol itu, Pak Agus Trioko. Soalnya kan di tol Tembalang itu ada kepadatan ya, antriannya juga cukup panjang ini yang di tol Tembalang. Kemungkinan itu antrian kendaraan yang mau masuk tol entry tol Ungaran, Pak Agus Trioko. Pak Hananto?
3: Sudah lolos dari laka, Mbak Kri.
0: Oke, siap.
3: 45 menit.
0: 45
3: sudah
0: menit.
3: Sudah sampai pintu Tembalang.
0: Oke, siap. Ini Pak Hananto untuk lolos antrian yang di Tol Bawen arah ke Semarang butuh waktu 45 menit. Terima kasih Pak Hananto. Kawan di 5623 dari Bawen ke eksit Tol Ungaran macet ada apa? Ada laka ya Ibu ya? Ibu atau Bapak ini? Untuk saat ini antriannya memang masih cukup panjang dan truk belum terevakuasi. Pak Asis Noveri.
4: Selamat petang Mbak Greta dan
0: iya,
4: kawan rasik semuanya. Ikut update lalin ya Mbak Kri, ini posisi saya sudah berada di Jalan Lamper. Tadi meluncur dari Tambak Haji, Mbak Kri masuk area Jalan Wali Songo. Nah tadi memang pada saat berangkat krodit Mbak Kri, mulai dari Krapyak masuk tol itu ya Mbak Kri, mulai dari TL Uin itu wah sudah mulai padat. Tadi diinformasikan katanya ada truk trouble atau mogok di mana itu Kali Banteng ya Mbak Kri. Cukup lumayan tadi apa itu antriannya Mbak Greta. Ini posisi saya sudah mau arah pulang lagi menuju ke Tambak Haji ya Mbak Greta, mau masuk tol Gayam Sari. Itu Mbak Greta untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar saat keluar exit tol Jati Ngaleh. Lalu di mana itu Sultan Agung masuk sampai Jalan Sriwijaya Lamper ya Mbak Kri, tidak ada notif. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Kri. Terima kasih.

0: ke Semarang masih ada antrian panjang.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 6 petang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: LPK Serba Indo bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program beasiswa pendidikan dan kerja ke Jepang. Program ini menargetkan 45.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. CEO Serba Indo Group Iman Abdurrahman mengatakan, setiap peserta akan mendapatkan fasilitas beasiswa dengan nilai mencapai 980 juta rupiah. Program ini memprioritaskan bidang caregiver atau perawat lansia, mengingat Jepang diperkirakan membutuhkan hingga 2,3 juta tenaga caregiver pada tahun 2050.
2: Kita akan launching juga untuk proyek yang dengan Kementerian Desa, rekrutmen 45.000 beasiswa ke Jepang. Itu satu orang nilainya 980 juta, jadi kemungkinan Jepang menyediakan dana kurang lebih sekitar 24 triliun rupiah. Dan itu diagendakan harus selesai sampai 2030, sehingga dari Kementerian Desa juga support sekali untuk program ini, dan setiap desa dicanangkan akan mengirimkan 3 kandidat yang akan dikerucutkan nanti, jadi ada psikotes dan lain-lain. Paling banyak tetap caregiver, karena kita spesialis caregiver. Sampai 2050 pun kebutuhan caregiver Jepang itu 2,3 juta jiwa, jadi ini adalah jumlah yang sangat besar sekali.
1: Peserta akan menjalani pendidikan selama 2 tahun di Jepang dengan pembiayaan penuh, sekaligus bekerja di perusahaan mitra. Selain itu, peserta akan menerima uang saku sekitar 17 juta rupiah per bulan. Bukan di atas kanvas, seniman asal Bergas Kabupaten Semarang, Sidik Gunawan, membuat karya seni bergambar Sang Buddha yang sedang bersemedi di tengah hamparan sawah. Karya ini dibuat dengan teknik pari corek, memanfaatkan 2 varietas padi, yaitu padi hijau dan black madras yang berdaun gelap. Gambar Buddha tersebut memiliki makna personal bagi Gunawan, yang sebelumnya ingin menenangkan diri dengan bersemedi setelah kehilangan sang istri. Menariknya, karya di lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi ini tidak hanya menjadi seni, tetapi juga upaya menambah nilai ekonomi sawah.
3: Waktu itu saya kan baru meninggal istri saya, keadaannya ya berantakan lah. Saya ke tempat Romo, saya bilang ke Romo, "Mo, piye carane jadi pertapa, aku kok pengen jadi pertapa." Terus ya mau ngomong banyak dengan Romo, kok malah saya itu enggak usah jadi pertapa dulu. Bahwa aku digambarke Buddha kanggo acara asada, kamu punya keahlian gambar kok malah mau tinggal topo begitu kan. Akhirnya saya banget menggambar Buddha, dan saya minta syarat juga, tapi Buddha dalam keadaan bertapa.
4: Kenapa Pak? Buddha dalam keadaan bertapa mungkin?
3: Ya karena saya ingin bertapa kan. Waktu itu kan saya ingin sekali ya menenangkan diri.
1: Selain menjadi karya seni, padi corek diharapkan dapat menambah pendapatan petani tanpa harus mengalihfungsikan lahan pertanian. Gunawan kini bersama kelompok tani pari corek berupaya mengembangkan sawah menjadi destinasi edukasi dan wisata pertanian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Tol Bengkari ya Mbak Kri, yang mengarah ke Jalan Majapahit ke kiri itu Mbak Krita. Ini cukup lumayan krodit Mbak Krita, mungkin karena imbas ada pengerjaan atau pengecoran jalan. Itu ya Mbak Krita, exit tol Gayam Sari ini Mbak Krita, saya sudah mau masuk di interchange, masih kelihatan antriannya cukup lumayan panjang Mbak Krita. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mbak Kri. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
3: Pukul 18 persis Mbak Greta masuk pom bensin Gasindo ya. Total berarti dari sebelum Pasar Sayung ekornya sampai dengan Gasindo butuh waktu 31 menit Mbak Greta. Untuk detail genduk itu kan lajurnya menyempit juga ya, karena ada proyek itu Mbak. Jadi mobil yang mau arah ke Walter Mongin City kalau dari arah timur itu jadi terhambat, makanya agak tambah panjang. Begitu saja yang bisa saya infokan Mbak Greta. Tak isi solar dulu ya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto.
4: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mbak Greta Putri. Absen saja dari Kota Kudus. Seperti biasa kalau pas di Kudus pulang kerja mampir adorasi dulu Mbak Greta. Curhat sama yang ngecat Lombok Mbak Greta. Sekarang mau TW pulang. Maturun.
2: Oke. Terima kasih infonya. Infonya. Ya, terima kasih Pak Bowo Artanto sudah OTW nih ya. Pak Andika, truk mogok yang di Sayung sebelah mana ya, Mbak? Ini sudah sampai jembatan Pasar Sayung tidak ada truk mogok. Kalau yang di Pasar Sayung ini sudah enggak ada. Cuman ini kayaknya cuman antrian apa? Ini loh, Pak. Perbaikan saluran air itu yang di yang di TL Genuk itu. Jadi penyebab antrian itu ada pekerjaan saluran air gorong-gorong itu yang menyebabkan antrian. Jadi bukan truk mogok Pak Andika. Kalau yang di Sayung ini tidak ada truk mogok. Pak Agung, ini posisi masih di Tol Bawen arah Tembalang ya. Posisi truknya lajur mana ya? Lajur kanan. Pak Agung elok ambil lajur kiri saja. Gitu. Pak Koderi, ini Babadan sampai Nisin lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan. Truk yang muat kayu ini, truk yang muat kayu yang mogok di depan Gitet itu ya. Oh, patah as ini truknya. Cuman jalurnya masih lancar di sekitaran Gitet itu. Ada truk muat kayu yang patah as, terus posisinya di lajur kiri ini. Pak Muhammad Bagus, untuk exit tol Sayung ada apa ya? Kalau untuk exit tol Sayung lancar, cuma nanti antrian dimulai dari Pasar Sayung sampai di TL Genuk, karena di TL Genuk itu masih ada pekerjaan saluran air, Pak Muhammad Bagus. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Jadi karena masih ada pekerjaan saluran air, ditambah lagi banyak kendaraan hari ini, hari Kamis, itu masih ini ya, hari truk mas nasional, masih banyak truk yang melintas. Gitu infonya Pak Muhammad Bagus. Ibu Hilma,
5: yuk ada apa ya kalau untuk
6: selamat malam Mbak Kri. Mbak Kri, ini arah Krapia ya dari Mangkang Elmo. Ini di depan Puskesmas Tambak Eji sudah mulai kerodit antre ini, macet. Ada apa ya Mbak Kri ya?
2: Oke.
6: Saya mau keluar tol Gayam Mbak Kri. Ini enggak keluar tol Tembalang, enggak, mau ke RS Wongsonegoro.
2: Oh, mau keluar makasih, tol Mbak Kri. Gayam ya. Oke, Ibu Hilma, untuk saat ini antrian mulai dari Puskesmas Tambak Aji itu, karena di sekitaran Kolombia atau Rumah Sakit Kolombia itu ada kontainer mogok posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan ketersendatan cukup panjang. Tapi lepas itu lancar kalau mau masuk tol Gayam masuk tol Krapyak, keluar Gayam. Untuk saat ini di entry tol Gayam ini juga ada antrian. Antriannya mulai dari ex gerbang tol Gayam Sari, Ibu Hilma. Mulai dari ex gerbang tol Gayam Sari, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rozi, mohon info dari Kendal ke arah BSB. Petang hari ini dari Kendal menuju ke arah BSB, Kendal menuju ke arah Lingkar Kaliwungu lancar. Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Krapyak. Ini nanti Lingkar Kaliwungu sampai Mangkang aman, Mangkang sampai di Tambak Aji lancar. Cuman di tikungan Tugunya ini ada antrian cukup panjang. Imbas ada truk mogok di depan Rumah Sakit Kolombia itu yang menyebabkan antrian Pak atau Ibu Rosi. Kalau misalnya mau masuk tol Kaliwungu nanti menuju ke arah keluar Krapyaknya, ini juga sedikit melambat keluar Krapyak. Begitu Pak Rosi untuk update-nya. Untuk saat ini yang di Bawen ya, antriannya masih cukup panjang di Bawen. Jadi kawan Rasika saat ini bisa hindari tol Bawen dulu untuk yang dari arah Salatiga, arah Solo, ini bisa masuk tol Ungaran saja. Untuk masuk tol Ungaran saat ini jalurnya masih lancar. Masuk tol Ungaran menuju ke arah Semarang, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kan?
6: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Kali Banteng untuk jalurnya bagaimana? Dari Ungaran menuju ke arah Kali Banteng.
1: Rasika
0: untuk saat
1: FM.
0: Ini kalau mau masuk tol Serondol boleh, nanti keluar Kerapiak, cuman di Kali Bantengnya ini antreannya cukup panjang. Karena di depan Rumah Sakit Kolombia itu ada truk ya, truk yang mogok posisi di lajur kiri. Antreannya ini cukup panjang, antreannya mulai dari tikungan apa namanya? Tikungan Tugu itu, Pak Kamdi. Pak Asis Noverdi.
2: Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 ya Mbak Gris, setelah rehat sebentar di rest area. Untuk Tras Lalin di jalur tol masih terpantau ramblan di kedua arahnya Mbak Gris. Ini tak dengar ke informasi yang jalur pantura Wali Songo sampai ke mana itu Rumah Sakit Kolombia kok ketersendatannya makin parah ya Mbak Gris, makin mundur, makin mundur Mbak Gris. Itu posisi truknya di tengah jalan gitu tuh Mbak Greta?
0: Enggak,
2: yang
0: di lajur kiri.
2: Mana itu? Depan Rumah Sakit Kolombia itu Mbak Greta, kok sampai macetnya makin panjang itu Mbak Greta. Itu ya Mbak Greta.
0: Oke.
2: Nanti saya waktu pulang berarti harus ikut macet-macetan ini Mbak Greta, karena
0: iya,
2: jalur
0: betul,
2: saya juga
0: macet.
2: Lewatnya situ aja ya Mbak Greta. Itu Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi ada Ibu Ervila, ini menanyakan tol Bawen arah ke Semarang masih macetkah? Masih. Masih macet dan antriannya juga masih cukup panjang, masih sekitar 3 kilo Ibu Ervila. Jadi untuk saat ini bisa hindari tol Bawen dulu, bisa masuk jalur dalam kota. Jalur konven ya, dari Bawen ke arah Ungaran lancar, cuman di Ungarannya juga melambat itu di TL-DPRD, imbas banyak yang mau masuk tol Ungaran itu. Antriannya mulai dari toko roti itu sampai di TL-DPRD. Nanti kalau mau masuk tol Ungaran, entry tol Ungaran ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi, itu barusan yang di play itu lagu siapa ya Mbak? Yang barusan saya play ini lagu dari Madison Beer, bukan Ariana Grande. Kalau Ariana Grande tadi yang Supernatural, kalau yang Bittersweet ini dari Madison Beer gitu. Ibu Fasa, untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Kawan Rasika, kita update cuaca ya untuk malam ini, bagaimana kondisi cuaca, apakah ada potensi hujan. Saya akan menghubungi forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Info cuaca.
0: Selamat malam Mbak Winda.
2: Ya, malam Mbak Greta.
0: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah Mbak baik.
0: Sehat ya Mbak Winda ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, tapi ini panasnya ampun dah. Malam itu tidur gembrobios saya. Tapi begitu jam sekitar jam 8, anginnya kok dingin gitu.
2: Dingin ya,
0: Mbak. Tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca untuk malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Apakah sudah ada potensi hujan? Silakan Mbak Winda untuk perakiraan cuacanya.
2: Oke, baik Mbak Greta, terima kasih. Selamat malam untuk pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kota Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian informasi selanjutnya yaitu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta, perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Itu tadi Kawan Rasika, perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Tima Idewe, lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat, dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiranesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan, di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
3: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
0: nah iki baru mantap Bu
1: Gaspol mane Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melakukan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter. Wilayah izin eksplorasi mencakup 29.800 hektar. Mayoritas berada di Kabupaten Semarang dan sebagian di kawasan perbatasan Kendal. Dinas ESDM menegaskan tidak seluruh area konsesi akan digunakan untuk pembangunan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur mulai dibangun di Kabupaten Wonogiri. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,6 triliun. PLTS berkapasitas 134 MW ini diproyeksikan menghasilkan 218 GW listrik per tahun atau setara 37% kebutuhan listrik Wonogiri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PLTS Gajah Mungkur ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Agun Pambudi, menjelaskan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan 150 kV ke gardu induk Kuntoro Nadi. Listrik kemudian masuk ke jaringan interkoneksi Jawa Madura Bali sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Wonogiri. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.